Nah, teman Produa di jam 7 ya, waktunya kamu bagi-bagi ini ke kita. Apa sih yang lagi rame di medsos kamu? Nanti bakal kita bahas dalam 1 jam ke depan di jam 7 ini ya, teman Produa. Di apa kata teman Produa? Jadi kamu bisa bagi-bagiin ke kita, ke semua media sosialnya kita. Bisa komen-komen di WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, maupun di live chatnya kita ya, teman Produa. Buruan, kita tungguin nih. Nanti bakalan kita bahas satu persatu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 yang pertama nih, udah ada yang masuk ke kita di line WhatsApp ya teman Pro 2. Nafkah 200 juta per bulannya Sarwenda, Kak, katanya. Aduh. Ini memang lagi ramai banget dibahas ya teman Pro 2. Nama Sarwenda ini lagi jadi salah satu topik yang paling banyak dibahas netizen ya sepanjang pertengahan tahun ini nih teman Pro 2, terutama di awal Juni ya. Mantan personel Ciribel sekaligus presenter dan pebisnis itu kembali jadi sorotan setelah beberapa kontroversi viral di media sosial nih teman Pro 2. Nah, kontroversi yang pertama ini muncul pas Sarwenda melakukan siaran langsung di media sosial ya. Ini juga banyak sih rame, sebanyak juga seliweran di media sosialnya Rian ya teman Pro 2 tentang video itu. Dan ini dalam kondisi emosional nih teman Pro 2, ini dia tuh melontarkan ucapan yang dianggap kurang pantas oleh banyak warganet ya teman Pro 2. Jadi potongan video itu langsung nyebar luas dan memicu berbagai reaksi dari publik pastinya nih teman Pro 2. Jadi belum reda juga masalah polemik yang itu tuh teman Pro 2, pernyataan soal angka 200 juta itu juga ikut rame diperbincangkan nih teman Pro 2. Banyak banget netizen yang mengaitkan komentar itu dengan isu nafkah anak pasca perceraiannya dengan mantan suaminya yakni Ruben Onsu. Jadi meskipun gak ada pernyataan resmi yang secara langsung mengonfirmasi dugaan tersebut nih teman Pro 2 ya kan. Nah, menariknya lagi nih, masa lalu Sarwenda saat masih gabung dengan Ciribel juga ikut kembali diungkit ya teman Pro 2. Ini juga lagi rame juga nih dibahas. Hal ini juga bermula dari unggahan mantan produser grup Ciribel yang membuat banyak netizen ini kembali membahas perjalanan karir Sarwenda di dunia hiburan. Jadi flashback ya teman Pro 2. Nah, setelah berbagai kritik berdatangan, akhirnya nih si Sarwenda juga menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya ya kan. Ini juga rame banget nih seliuran di media sosial aku. Dan dia ini mengaku bahwa ucapan yang viral tersebut udah menimbulkan kegaduhan dan meminta maaf kepada masyarakat termasuk kepada anak-anaknya yang ikut terdampak oleh pemberitaan yang beredar. Memang kalau kita ngikutin polemiknya artis itu gak ada habisnya ya teman Pro 2. Jadi kayaknya perlu kita tarik sisi pembelajaran buat kita-kita semua nih teman Pro 2. Jadi dari kasus ini sih kita bisa belajar ya bahwa apapun yang kalian sampaikan di ruang digital itu bisa dengan cepat menyebar dan menjadi perhatian publik ya teman Pro 2. Dan ingat nih, nah ini tuh jejak digital itu nyata loh teman Pro 2. Walaupun kamu udah posting 3 tahun lalu itu tetap ada ya. Jadi karena itu penting banget untuk tetap bijak dan berkomunikasi, terutama bagi public figure nih yang selalu berada dalam sorotan masyarakat ya teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu semua, tetap cerdas bermedia sosial dan juga pastinya tetap berbijak bijaksana ya dalam bermedia sosial nih teman Pro 2. Karena jejak digital itu nyata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

ini di apa kata teman pro 2 yang kedua. Ada juga yang komen-komen ke kita nih teman pro 2. Mana nih komenannya? Oh iya ini. Ini ada komenan dari Kak Bayu ya, pagi-pagi nih BBM naik Kak, menangis dompetku katanya. Ya menangis, bukan dompetnya Kak Bayu doang ya yang menangis, dompetnya kita-kita semua juga menangis di teman berdua. Memang mulai hari Rabu kemarin harga BBM yang non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green resmi ngalamin penyesuaian harga ya teman berdua. Tapi tenang, untuk BBM yang subsidi harga Pertalite masih tetap 10.000 per liternya dan biosolar subsidi tetap 6.800 per liternya ya teman berdua. Jadi perlu diketahui memang ya kalau BBM subsidi ini memang mendapat dukungan dari anggaran pemerintah, jadi penggunaannya juga ada aturan khususnya nih teman berdua. Artinya apa? Enggak semua kendaraan bisa ngakses BBM subsidi sesuka hati kamu, guys. Jadi untuk biosolar subsidi misalnya yang berhak menggunakan makanya ini antara lain ada kendaraan umum berplat kuning, angkutan barang tertentu, ambulans, mobil jenazah, truk sampah, sampai ke mobil pemadam kebakaran nih teman berdua. Dan juga ada nelayan, pembudidaya ikan skala kecil, petani dengan lahan maksimal 2 hektar ya, usaha mikro, industri rumahan, serta beberapa fasilitas sosial dan keagamaan juga termasuk penerima manfaat BBM subsidi. Ya nggak kalah penting nih teman berdua, sekarang penyaluran BBM subsidi ini diawasi menggunakan sistem QR code ya teman produa dari Pertamina. Jadi QR code ini bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang sudah terdaftar. Jadi nggak boleh dipinjamkan, ditukar atau digunakan oleh kendaraan lainnya nih teman produa. Pemerintah dan Pertamina mengingatkan juga bahwa penyalahgunaan BBM subsidi ini bisa dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku ya teman produa. Jadi yuk gunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan nih teman-teman.

teman Pro 2 di Apa Kata Teman Pro 2 yang terakhir nih ya. Ini informasi kali ini dengan kabar duka dari Filipina ya teman Pro 2. Aduh, ini ada kabar dari Kak siapa gak nyebutin nama nih. Gempa Filipina yang bikin merinding, Kak. Memang kabar duka dari Filipina ini rame banget dibahas di medsos ya teman Pro 2. Yang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang guncang wilayah lepas pantai Provinsi Sarangani di Pulau Mindanao pada hari Senin kemarin. Gempa yang sangat kuat ini menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah ya, bangunan roboh, pasokan listrik dan air terganggu, bahkan beberapa daerah ngalamin tanah longsor nih teman Pro 2. Otoritas setempat juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami sesaat setelah gempa terjadi nih. Dan sampai ke Selasa, hari Selasa pagi kemarin nih, jumlah korban juga yang meninggal dunia dilaporkan mencapai sedikitnya 41 orang ya teman Pro 2. Selain itu, ratusan warga mengalami luka-luka dan beberapa orang masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat pun terus melakukan pencarian di berbagai lokasi terdampak. Nggak hanya menelan korban jiwa, gempa ini juga berdampak pada kehidupan puluhan ribu warga di sana ya teman Pro 2. Sekitar 88 ribu orang terdampak dan lebih dari 22 ribu warga harus mengungsi demi keselamatan. Banyak di antara mereka ini memilih tetap berada di ruang terbuka karena khawatir akan gempa susulan yang masih terus terjadi. Kerusakan infrastruktur juga cukup parah, tercatat sejumlah jembatan dan ruas jalan mengalami kerusakan, sementara ribuan rumah juga terdampak, termasuk lebih dari 1.000 rumah yang hancur total. Jadi teman Pro 2, peristiwa ini kembali mengingatkan kita ya bahwa wilayah Asia Pasifik ini merupakan kawasan yang rawan aktivitas gempa bumi. Jadi semoga proses evakuasi dan juga pemulihan di Filipina ini berjalan lancar serta para korban dan keluarga yang terdampak ini diberikan kekuatan menghadapi musibah ini ya teman Pro 2.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, ini pagi udah menjelang siang aja ya teman Pro 2. Udah panas, sudah terang benderang, mentereng nih teman Pro 2 harinya ya. Ini masih barengan Ria, dan Ria di sini di jam 8 waktunya kita ngebahas APK Aku Pilih Kamu. Edisi spesial hari Kamis ini nih teman Pro 2. Well, kita buat nemenin aktivitas kalian nih dalam satu jam ke depan. Ria di sini udah nyiapin topik yang seru dan hangat, dan pastinya penting banget buat masa depan kita, kita semua, adik-adik kita semua nih teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngegosipin, bukan nih ya teman Pro 2. Hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang positif, yaitu tentang pendidikan alternatif di Indonesia kita yang lagi hits banget, yang lagi banyak banget diperbincangkan nih teman Pro 2. Yap. Kita bakal bahas tuntas seputar sekolah rakyat nih ya. Ada tiga topik pilihan yang bakal kita kuliti, kita ulti satu persatu hari ini nih teman Pro 2. Mulai dari kesempatan belajar yang makin terbuka, alasan kenapa sih harus sekolah rakyat, sampai gimana fenomena ini mulai mencuri perhatian masyarakat luas. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana dong, tetap tune in barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Well, kali ini di APK ya teman Pro 2, langsung aja deh kita masuk ke topik pilihan yang pertama. Topik pilihan kita yang pertama hari ini, kesempatan belajar terbuka untuk lebih banyak anak Indonesia di sekolah rakyat. Kita tahu banget dong ya, kalau pendidikan itu hak segala bangsa, tapi kadang faktor biaya atau akses yang bikin sebagian teman-teman kita, adik-adik kita ini putus sekolah. Nah, sekolah rakyat ini hadir sebagai angin segar ya teman Pro 2. Dan memang berdasarkan konsep dasarnya yang inklusif, sekolah rakyat ini membuka pintu lebar-lebar tanpa sekat finansial yang kaku. Jadi biar anak-anak Indonesia kita, biar adik-adik kita ini bisa dapat fasilitas belajar yang layak nih teman Pro 2. Wow, keren banget dong ya. Terus ini muncul pertanyaan di topik pilihan kedua nih. Ini masih ada kaitannya nih teman Pro 2. Kenapa sih harus sekolah rakyat? Apa sih bedanya sama sekolah formal biasa? Nah, kalau kita ulik dari esensinya nih teman Pro 2, sekolah rakyat itu nggak cuma fokus sama nilai di atas kertas atau hafalan aja ya teman Pro 2. Nah, di sini sistem pembelajarannya biasanya jauh lebih fleksibel, humanis, dan juga fokus ke pembentukan karakter serta keterampilan praktis yang memang dibutuhin di dunia nyata ya. Jadi ini buat anak-anak muda, buat adik-adik kita yang punya minat bakat unik, sekolah rakyat ini bisa jadi wadah yang pas banget buat kamu-kamu semua berkembang tanpa merasa terkekang. Jadi buat kalian-kalian yang pengen tahu lebih banyak atau mau ikutan nimbrung ngasih pendapat nih teman Pro 2, bisa banget dong mampir-mampir ke WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 ya teman Pro 2. Atau bisa juga kalian nimbrung di semua media sosialnya kita, di medsos, di Instagram, TikTok, maupun Facebook kita di teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ke topik yang ketiga nih teman Pro 2, yang gak kalah serunya lagi. Jadi yuk kita break sebentar nih teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas topik pilihan kita yang ketiga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Beri perhatian karena masyarakat ini mulai sadar kalau pendidikan itu tanggung jawab kita bareng-bareng, kita semua nih teman berdua, bukan cuma tugas pemerintah kita aja, ya kan? Banyak orang tua yang udah mulai melirik model pendidikan ini karena dinilai lebih adaptif dengan perkembangan zaman sekarang. Ditambah lagi keterlibatan para mentor-mentor muda yang asik-asik bikin suasana belajar ini jadi makin seru dan gak ngebosenin pastinya nih teman perdua. Nah, keterlibatan aktif dari masyarakat inilah yang bikin gerakan sekolah rakyat ini makin tumbuh subur dan dapat banyak apresiasi positif di mana-mana pastinya dong. Wow, seru banget ya teman perdua kalau ngomongin soal kepedulian sosial begini. Bikin kita jadi kayak semakin anak muda ini, kita sebagai anak-anak mudanya Indonesia ini makin termotivasi buat ikut berkontribusi ya teman perdua. Nah, nanti deh kita bahas lagi ya teman-teman di APK kita seputar sekolah rakyat.

0: pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk, yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends like.
2: Well, teman Pro 2 udah gak kerasa di penghujung topik kita di APK ya teman Pro 2. Udah makasih banyak banget nih udah dengerin Ria. Nah ini pokoknya deh teman Pro 2, inti dari ketiga topik APK kita hari ini tentang sekolah rakyat ya teman Pro 2. Memang sih ini membuka mata kita banget kalau belajar itu bisa di mana aja, kapan aja, dan sama siapapun ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi-informasi seru dan juga pastinya up to date lainnya dari kita-kita nih, pastikan kalian juga udah ngikutin terus dan juga tune in terus di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep ya teman Pro 2. Dan pastikan pantengin terus berita terbarunya di websitenya kita dong di rri.co.id, atau kalian bisa mampir-mampir ke aplikasi kita di RRI Digital nih teman Pro 2.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Halo teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih barengan Ria ya. Kali ini kita bakal ngebahas muda ngidenya kita nih teman Pro 2. Well, di hari ini kita bakal ngebahas apa ya di Muda Ngide. Nah, ini kita bakal sharing-sharing ide seru, ide-ide yang seru, tapi kali ini topiknya agak sedikit mendalam dan penting banget buat masa depan kamu-kamu semua nih, buat masa depan anak muda Indonesia nih terutama ya. Nah, pernah dengar istilah triple threat atau tiga ancaman nyata yang lagi ngincer para generasi muda sekarang nih teman Pro 2. Apalagi dong kalau bukan narkoba, judol, judi online ya, dan juga pinjol alias pinjaman online. Nah, pagi ini kita bakal ngebahas satu fenomena yang miris banget, yaitu terjebak pinjol gara-gara FOMO. Ngeri nggak tuh? Ngeri lah ya. Siapa sih di antara kalian yang sering ngerasa fear of missing out alias takut ketinggalan tren alias FOMO ya teman berdua. Pengen nonton konser musisi di luar negeri lah, pengen ganti gadget paling baru lah, atau sekedar pengen hangout di tempat mewah biar kelihatan hits di medsos kamu. Ya kan? Tapi dompet kalian lagi sekarat. Ujung-ujungnya lari ke aplikasi pinjol ya, yang paling cepat nih. Istilahnya jalan pintas nih, pasti pinjol ilegal ya teman Pro 2. Hati-hati, hati-hati banget, itu jebakan Batman ya teman Pro 2. Nah, selama beberapa segmen ke depan nih, selama 1 jam ke depan ya, kita bakalan kupas tuntas bahayanya dan gimana caranya ngata sinnya nih teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang mau ikutan nimbrung cerita atau nanya-nanya nih, langsung aja chat dong ke kita di WhatsApp-nya kita, bisa banget di 0853-3489-4676 ya teman Pro 2. Atau kalian bisa komen-komen di semua media sosialnya kita, Instagram, TikTok, Facebook nih teman Pro 2, atau di live chat-nya kita ya di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman Prodo yang masih di Muda Ngide ya, kali ini kita masuk ke inti obrolan kita nih. Kenapa sih kata pinjol dan FOMO itu bisa klop banget di kehidupan anak muda zaman sekarang ya, teman Prodo? Nah, ini menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, persentase kredit macet di pinjol itu ternyata banyak banget didominasi oleh usia produktif alias anak-anak muda kayak kita-kita nih guys. Aduh, ini bikin miris ya teman Prodo. Penyebab utamanya yaitu tadi FOMO ya. Kita terlalu sering ngelihat gaya hidup orang lain di Instagram atau enggak TikTok yang kelihatannya glamor. Pengen ikutan flexing, tapi karena budget pas-pasan ya, jalan pintasnya adalah klik aplikasi pinjol yang nawarin syarat gampang banget. Modal KTP doang cair dalam 5 menit. Padahal nih ya teman Prodo ya, di balik kemudahan itu ada bunga yang mencekik dan teror debt collector yang siap bikin hidup kamu tuh enggak tenang. Lebih parahnya lagi, banyak juga kasus anak-anak muda yang terjebak judol alias judi online. Aduh, ini nih yang bikin merinding nih teman Prodo. Awalnya iseng nyari duit cepat biar bayar utang pinjol atau enggak buat nunjang ke gaya hidupnya. Malah kecanduan dan uangnya habis ludes. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Pinjam ke pinjol A buat bayar judol, pinjam ke pinjol B buat bayar pinjol. Aduh, ini gak selesai-selesai ya teman Prodo. Alias ini kayak lingkaran setan nih yang bikin masa depan kalian-kalian semua para anak muda jadi suram ya guys. Aduh, ngeri ya kan, ngeri lah. Jadi buat kalian-kalian yang pernah atau lagi ngerasa terjebak di situasi kayak gini, kayak yang Ria paparkan tadi tuh, jangan patah semangat ya teman Prodo. Jangan patah semangat dulu. Habis ini Ria bakal kasih beberapa insight berharga nih, gimana caranya kita bisa lepas dari jebakan ini. Tapi sebelum itu kita relax dulu nih. Ada lagunya siapa nih? Ada lagunya Ibel di High.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 masih di Muda Ngide ya, teman Pro 2. Nah, ini masih seputar pinjol. Enggak sih ya. Ini memang efek dominan dari stres akibat terlilit utang pinjol dan kalah judol itu enggak main-main ya, teman Pro 2. Banyak banget riset psikologi menunjukkan kalau anak muda yang depresi karena masalah finansial jadi gampang banget terjerumus ke lingkaran hitam lainnya, yaitu narkoba. Aduh, ini alasannya klasik ya, teman Pro 2, pengen cari pelarian atau ketenangan sesaat. Aduh, jangan sampai ya guys, jangan sampai. Narkoba itu bukan solusi, itu justru bakal menghancurkan fisik kamu, mental, dan masa depan kamu secara total. Enough kalau kamu sudah kena itu. Aduh, sesuai nama program kita hari ini dong, di Muda Ngide. Jadi yuk kita keluarin ide-ide cerdas kita buat ngekonter hal-hal negatif nih, teman Pro 2. Langkah pertama, stop bandingin hidup kamu sama apa yang kamu lihat di media sosial. Karena apa yang kelihatan indah di media sosial itu bukan kenyataan ya, teman Pro 2. Itu cuma highlight reel, bukan realitas seutuhnya. Langkah kedua, mulai belajar finansial literacy atau melek keuangan ya, teman Pro 2. Bedain mana yang namanya kebutuhan kamu dan mana yang cuma keinginan kamu doang. Kalau memang belum mampu beli barang bermerek atau nonton-nonton konser-konser yang menurut aku tuh kurang penting ya, teman Pro 2. Ya gak apa-apa banget nih, jujur aja sama kondisi keuangan sendiri, itu jauh lebih keren dan terhormat daripada bergaya tapi hasil utang sana sini. Kalau memang kamu butuh modal buat ngembangin usaha atau ide kreatif kamu, carilah lembaga keuangan yang resmi, legal, dan udah terdaftar di OJK ya, teman Pro 2. Jangan sekali-kali tergiur sama pinjol ilegal yang berseliweran di SMS atau aplikasi yang gak jelas legalitasnya nih, teman Pro 2. Dan udah banyak banget yang input yang kita insight positif yang kita dapetin hari ini. Dan nanti kita bakalan ada yang komen-komen juga nih di medsosnya kita. Nantilah ya, di segmen berikutnya nanti kita bakalan bahas di Muda Ngide, masih di Muda Ngide, yang komen-komen di semua medsosnya kita nih.

0: kita tetap harus waspada ya. Soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, tempat 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

02, udah gak kerasa, udah hampir jam 10 ya. Artinya apa? Artinya kita udah sampai di segmen terakhir di Spada edisi Kamis pagi ini. Tadi udah masuk beberapa pesan juga ke WhatsApp-nya kita nih teman Pro 2. Ini salah satunya dari Kak Adi Wijaya di Bluto nih teman Pro 2. Dia bilang, Kak Ria benar banget tuh temenku ada yang sampai jual motor gara-gara teror pinjol akibat FOMO ikutan tren modifikasi katanya. Nah ini jadi pelajaran berharga banget ya teman Pro 2 buat kita-kita semua. Jadi yuk kita saling jaga dan saling ngingetin teman-teman terdekat kita biar nggak terjerumus ke lubang yang sama ya teman Pro 2. Jadi kesimpulan dari obrolan pagi ini di Muda Ngiden nih teman Pro 2, simple aja kok teman Pro 2. Jadi anak muda itu harus mandiri dan kreatifnya. Tapi juga harus bijak dong, jauhi narkoba, stop judol ya teman Pro 2, dan katakan tidak pada pinjaman online ilegal. Ya, say no to FOMO and say yes to financial freedom. Buat kalian-kalian yang pengen kepoin nih informasi-informasi seru seputar kegiatan anak muda kita di teman Pro 2, pastikan kalian pantengin terus ya siaran kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb. Dan kalian juga bisa pantengin semua media sosialnya kita ya teman Pro 2. Ada TikTok, Instagram, Facebook, dan juga berita online-nya kita nih, berita terupdate-nya kita di website-nya kita rri.co.id. Atau kalian juga bisa bisa jangkau kita di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Well, Ria di sini pamit dulu, undur diri ya teman Pro 2 dari ruang dengar kalian, dan terima kasih buat antusiasmenya yang luar biasa pagi ini di Spada nih. Tetap kreatif dan juga tetap sehat ya teman Pro 2. And see you, bye-bye, ketemu di Spada berikutnya.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Kita ke informasi terbaru dulu deh ya di Info Pro 2 barengan sama Anies. Nah teman Pro 2, keterbatasan ekonomi dan kehilangan sosok ayah tidak menghalangi langkah Karlin Putri Madura untuk berprestasi. Nah, siswa kelas 7 Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 29 Pamekasan itu membuktikan bahwa dukungan lingkungan pendidikan yang tepat mampu mengubah keterbatasan menjadi pencapaian. Karlin yang merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara ini, teman Pro 2, dan ayahnya itu ternyata sudah meninggal ya saat menjadi pekerja migran Indonesia PMI di Malaysia. Dan keterbatasan ekonomi itu yang membuat Karlin mengenal program sekolah rakyat yang diinformasikan pendamping program keluarga harapan atau PKH. Dan dia mengaku senang ya bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat karena tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah yang selama ini menjadi beban bagi ibunya, teman Pro 2. Nah, kabar lainnya, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumeneb bersama dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sumeneb resmi menjalin kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di sekolah, di lingkungan madrasah. Kerjasama ini menjadi langkah konkret kedua lembaga dalam memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan edukatif dan pembinaan di lingkungan pendidikan keagamaan. Program P4GN akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag Kabupaten Sumeneb mulai dari Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah atau MA. Dan kita menuju ke informasi lainnya teman Pro 2. Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Umbaidillah resmi memperkuat tim nasional Indonesia dalam turnamen bergengsi Australia Open 2026. Kejuaraan level Super 500 ini berlangsung di Quay Center Sydney, Australia. Pemanggilan pebulu tangkis muda berbakat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Madura. Berlaga di level internasional, atlet yang akrab disapa Ubet ini diproyeksikan tampil maksimal untuk menambah poin performa sekaligus memperkuat dominasi skuad merah putih di sektor tunggal putra. Menghadapi persaingan ketat dari para pemain elit dunia, Ubet menyatakan bahwa sudah melewati rangkaian persiapan intensif ya, baik dari segi taktik, fisik, maupun mentalitas bertanding sebelum bertolak ke Sydney. Dan informasi ini mengakhiri Pro 2, kita lanjut ke Santai Siang. Jangan lupa, kalian bisa request lagu ya di jam 10 sampai dengan jam 12.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Selamat kemana RRI Pro Dua FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro Dua. Udah ready buat dengerin lagu favorit kalian? Ready dong ya di Pro Dua Hitlist kali ini bareng sama Anis teman Pro Dua. Jangan lupa kalian bisa banget ya kalau pengen request lagu di WhatsApp, di Instagram boleh teman Pro Dua. Dan Anis sapa dulu deh yang udah join bareng sama kita di WhatsAppnya Pro Dua ya. Ada Kak Caca yang pengen banget dengerin lagu dari Sabrina Lenor yang judulnya Haha. Oke, katanya semangat siarannya Kak. Semangat juga buat kamu ya menjalani hari Kamis ini. Asik. Ya udah deh, nanti Anis bakal puterin ya buat kalian ya, buat Kak Caca. Selamat mendengarkan nanti ya di Pro Dua Hitlist. Terus kalian boleh kalau pengen dengerin lagu lain bukan lagu yang Sabrina Leonor boleh ya, karena banyak lagu-lagu baru nih yang udah masuk di playlistnya kita. Anis tunggu di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro Dua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dodo Sumedep, your update music station.
1: Udah Anis puterin remuk ya, buat Kak Zulia. Hai Kak Zulia, yang pengen dengerin lagu yang Angie Carvalho ini ya, udah Anis puterin. Kak Zulia di Jakarta katanya salam buat kakak-kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, thank you ya buat Kak Zulia ya. Terus kalau di Instagram tadi udah beberapa yang request lagu dan udah Anis siapin di playlist, ada siapa nih? Kita sapa dulu ya. Oke, tunggu, wait. Ada Kak Zatia Finovic ya. Hai Kak Zatia, ada di mana nih Kak Zatia? Pengen dengerin lagunya ini katanya. Kak Zatia itu tadi pengen dengerin, wait, teman pro 2 Liadra yang pura-pura. Nih, bentar lagi Anis puterin ya yang Liadra ya. Terus Kak Aung Yang Lin juga, selamat siang Kak, yang pengen dengerin Mesya Hira di ujung minggu. Boleh. Bentar lagi nanti Anis puterin ya. Tunggu ya. Tapi bentar lagi yang pura-pura dulu yang Anis siapin ya. Kak Farisha juga, Kak Farisha selamat siang. Ada di mana nih Kak Farisha? Pengen dengerin Cegil Nabila Taqiyah. Terus Kak Zania juga yang pengen dengerin lagunya Cegil Nabila Taqiyah sama Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, ini udah ada di playlist juga buat Kak Zania ya. Terus di ujung minggu Kak Morni, selamat siang. Kak Aprianti juga, hai Kak Aprianti, gimana kabarnya nih di siang ini? Semoga baik-baik aja ya. Kak Dia Afsyah juga selamat siang. Dan Kak Tamahir ya. Kak Tamahir lagi apa nih siang-siang kayak gini? Ditunggu ya requestan dari kalian semuanya, teman pro 2. Udah siap kok di playlist Anis ya, beberapa lagu yang udah kalian request. Nih, lagunya Liodra dengan Pura-pura. Let's check it out.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman Pro 2, jadi ada kabar nih ya dari penyanyi solo kebanggaan tanah air. Ada Raisa Andriana yang baru aja sukses menggelar konser bertajuk Love and Let Go di Jakarta. Nah, tapi yang bikin konser ini spesial bukan cuma deretan lagu hits yang dibawakan ya, tapi juga banyak kejutan yang berhasil membuat penonton baper sekaligus terharu. Konser ini dikemas kayak sebuah film musikal ya, dengan aransemen megah dari Andi Rianto bersama dengan Magenta Orkestra. Wow, dan penonton ini diajak menyusuri perjalanan emosi mulai dari kisah jatuh cinta, menghadapi keraguan, hingga belajar menerima dan juga melepaskan. Dan gak cuma itu loh teman Pro 2, Raisa ini juga menghadirkan sederet bintang tamu yang bikin suasana itu makin meriah. Ada Anggun C. Sasmi, Ariel, dan juga ada kejutan spesial dari penyanyi Korea Selatan Sung Si Kyung yang langsung disambut histeris ya oleh para penonton. Ya gimana gak histeris ya, ini salah satu penyanyi balat yang terkenal sih kalau di Korea sana ya. Nah, tapi salah satu momen paling menyentuh lagi terjadi saat Raisa itu mengenang sang ibunda yang sudah berpulang. Dengan penuh emosi, dia mengungkapkan rasa rindu dari atas panggung yang membuat suasana konser berubah haru dan juga banyak penonton ikut larut dalam perasaannya, teman Pro 2. Lewat Love and Let Go, Raisa ini menunjukkan kalau musik itu bukan hanya soal hiburan aja, tapi juga tentang cerita, kenangan, dan proses berdamai dengan kehidupan. Nah, teman Pro 2, kalau kalian punya kesempatan datang ke konser seperti ini, lagu Raisa apa nih yang paling ingin kalian dengarkan secara langsung? Jangan-jangan malah langsung ikut nyanyi nih dari awal sampai akhir, ya nggak sih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Brodo Hits List.
1: Teman Brodo, ada kabar keren nih dari dunia musik internasional. Penyanyi pop dunia Ariana Grande ini kembali mencetak sejarah lewat single terbarunya yang berjudul Had That I Met You Love Me. Dan lagu ini langsung debut di posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100 ya, Amerika Serikat, teman Pro 2. Pencapaian ini bukan sekedar nomor satu biasa. Berkat lagunya, Ariana kini mengoleksi 10 lagu yang berhasil menembus posisi puncak Billboard Hot 100 sepanjang karirnya. Dan angka itu membuatnya masuk ke kelompok elit musisi dengan jumlah lagu nomor satu terbanyak dalam sejarah chart tersebut, teman Pro 2. Dan yang lebih menariknya lagi, Ariana yang menyamai rekor beberapa nama besar industri musik dunia dalam hal lagu yang langsung debut di posisi pertama. Prestasi seperti ini tergolong langka karena hanya sedikit ya lagu yang mampu langsung melesat ke puncak sejak minggu pertama perilisannya, teman Pro 2. Dan kesuksesan ini membuktikan bahwa popularitas Ariana Grande masih sangat kuat. Dukungan para penggemar, terus performa streaming yang tinggi, dan juga antusiasme publik terhadap karya barunya ternyata menjadi faktor penting yang mengantarkan lagu tersebut ke posisi teratas. Nah, teman Pro 2, kalau kalian termasuk penggemarnya Ariana Grande, lagu favorit kalian yang mana? Apakah lagu yang terbaru ini, Had That I Met You Love Me, atau masih setia dengan Thank You, Next, Seven Rings, atau justru malah sudah jatuh cinta dengan single terbarunya yang Ani sebutin tadi? Gimana nih kalau menurut kalian?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 5'9" brown eyes.
1: Nah, teman Pro 2 ada kabar yang ini ya, yang unik. Jadi ada kolaborasi menarik dari dunia musik internasional yang lagi banyak diperbincangkan, teman Pro 2. Penyanyi muda Mia Takarabi resmi menggandeng DJ dan produser kelas dunia Steve Aoki dalam single terbaru mereka yang berjudul Heartless. Nah, lagu ini tuh dirilis pada awal Juni 2026 ya, dan disebut sebagai salah satu langkah besar untuk membawa J-pop semakin dikenal di panggung global. Yang membuat proyek ini unik adalah latar belakang Mia Takarabi sendiri, teman Pro 2. Dia merupakan musisi yang tumbuh dengan pengaruh berbagai budaya. Memiliki darah Jepang dan India serta pengalaman hidup di Australia dan Jepang, ternyata Mia ini menghadirkan warna musik yang memadukan identitas lokal dengan sentuhan internasional. Sementara itu, Steve Aoki bukan nama baru ya dalam menjembatani musik Asia ke pasar dunia. Musisi keturunan Jepang Amerika ini sebelumnya dikenal lewat berbagai kolaborasi global yang sukses memperkenalkan budaya Asia kepada audiens internasional. Melalui Heartless, dia ingin menunjukkan bahwa J-pop juga punya potensi besar untuk menjangkau pendengar di berbagai negara tanpa kehilangan identitasnya. Nah, secara musikal, Heartless ini menghadirkan perpaduan musik pop modern, nuansa elektronik, dan juga sentuhan emosional yang kuat. Lagu ini menjadi simbol kalau perbedaan budaya ternyata bukan penghalang untuk berkarya, teman Pro 2, melainkan bisa menjadi kekuatan yang melahirkan sesuatu yang segar dan juga relevan bagi generasi global saat ini. Nah, teman Pro 2, di era sekarang musik memang nggak lagi mengenal batas negara ya. Kolaborasi seperti Mia Takarabi dan juga Steve Aoki ini membuktikan bahwa karya dari berbagai budaya bisa menyatu dan juga menghasilkan sesuatu yang unik untuk dinikmati seluruh dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudo Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Teman Prudo, di pukul 11.27 menit, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika akhlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama,

namun disajikan seakan demikian dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu, dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu persatu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek, tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Orang-orang pergi melaksanakan haji tanpa imam yang membimbing mereka. Ketika mereka turun ke Mina, bangsa-bangsa akan saling menganiaya bagaikan anjing-anjing dan terjadi perang besar, hingga kaki digenangi danau darah. Pembantaian yang dijelaskan hadis ini benar-benar terjadi di tahun 1979 dalam serangan atas Ka'bah selama musim haji. 30 orang terbunuh di dalam pertempuran yang pecah antara pasukan Saudi dan kaum militan yang mengobarkan serangan. Serangan terjadi tepat di awal waktu ketika tanda-tanda lain kedatangan Al-Mahdi muncul. Dengan kata lain, hari pertama tahun 1400 Hijriah, pada 1 Muharram 1400 Hijriah atau 21 November 1979. Tahun setelah serangan di tahun 1979 Masehi atau 1400 Hijriah itu, bentrokan lebih buruk dan lebih berdarah terjadi selama musim haji tahun 1407 Hijriah. Serangan atas jemaah haji di jalan-jalan menyebabkan kematian 402 orang. Hadis-hadis yang memperingatkan hal ini menyebutkan akan ada seruan perang di bulan Syawal. Perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah, jemaah haji dirampok di bulan Zulhijjah, banyak darah tertumpah dan hal-hal suci dilanggar. Akan ada dosa besar tepat di dekat Ka'bah. Ditekankan di dalam hadis ini, bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi bukan di dalam Ka'bah, namun di dekatnya. Nyatanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah 1407 Hijriah selama musim haji berbeda dengan peristiwa pertama, yakni berlangsung di dekat Ka'bah, bukan di dalam. Ungkapan, akan ada perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah, penting dicatat. Ungkapan perang dan pembantaian bersamaan dengan pembunuhan jemaah haji menunjukkan bahwa semua kejadian ini terjadi pada masa yang sama. Memang, saat itu adalah saat perang Iran-Irak pecah, dan saat pertempuran serta kekacauan terburuk di Turki Tenggara dan Timur Tengah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 9.6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sekarang di Muda Kreatif nih ya. Ada kira-kira ada bisnis apa lagi yang bisa jadi referensi buat kalian semuanya ingin berbisnis? Jadi Teman Pro 2, karena camping itu mungkin banyak disukai banyak orang ya. Terus juga lagi hype ya. Kayaknya bisnis yang satu ini cuan deh Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 siapa nih yang kalau buka media sosial isinya tuh orang lagi camping, naik gunung, atau mungkin healing di alam terbuka. Nah, tren wisata alam memang lagi banyak digandrungi anak muda Teman Pro 2. Selain lebih dekat dengan alam, camping juga dianggap sebagai cara seru untuk rehat sejenak dari rutinitas yang padat. Nah, di balik tren ini ternyata ada peluang bisnis yang cukup menjanjikan, yaitu persewaan alat camping. Soalnya nggak semua orang tuh punya perlengkapan camping sendiri. Harga tenda, carrier, terus sleeping bag dan perlengkapan lainnya ini lumayan menguras kantong ya, apalagi kalau cuma dipakai sesekali. Makanya banyak orang lebih memilih menyewa daripada membeli. Disinilah peluang bisnisnya muncul Teman Pro 2. Dengan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan para pecinta alam, kita bisa membantu mereka menikmati pengalaman camping tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dan menariknya lagi, pasar bisnis ini gak cuma pendaki gunung, ada keluarga yang ingin camping santai, komunitas pecinta alam, sampai kelompok pertemanan yang ingin liburan bareng. Nah, gimana nih? Kamu tertarik nggak nih Teman Pro 2 untuk membuka bisnis persewaan alat camping? Tetap bareng sama kita ya, nanti di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2, kalau mendengar bisnis persewaan alat camping, mungkin ada yang langsung berpikir harus punya modal besar. Padahal usaha ini bisa dimulai secara bertahap. Kuncinya adalah menyediakan perlengkapan yang paling sering dicari terlebih dahulu. Misalnya kayak tenda, terus sleeping bag, matras, kompor portable, carrier, atau lampu camping. Nah, barang-barang itu teman Pro 2 biasanya menjadi kebutuhan utama saat seseorang berkemah. Seiring dengan bertambahnya pelanggan, perlengkapan bisa ditambah sedikit demi sedikit. Bahkan kamu tuh juga bisa membuat paket camping lengkap sehingga pelanggan tuh tinggal membawa pakaian dan kebutuhan pribadi aja. Konsep paket seperti ini biasanya disukai pemula karena lebih praktis. Mereka nggak perlu repot ya mencari perlengkapan satu persatu. Jadi bukan soal seberapa banyak alat yang dimiliki, tapi seberapa tepat perlengkapan yang kita sediakan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang ya. Dan teman Pro 2, sekarang kita bahas cara mencari pelanggan nih. Di era digital seperti sekarang, promosi bisa dilakukan dengan mudah ya, melalui media sosial. Jadi konten tentang camping, review perlengkapan outdoor, hingga rekomendasi tempat berkemah itu seringkali menarik perhatian banyak orang. Kalau punya usaha persewaan alat camping, coba kamu buat foto dan video yang menarik, tampilkan kondisi perlengkapan yang bersih, lengkap, dan juga siap digunakan. Hal seperti ini bisa meningkatkan kepercayaan calon penyewa. Nah, selain itu, kemudahan pemesanan juga penting, teman Pro 2. Semakin mudah pelanggan menghubungi dan memesan perlengkapan, semakin besar peluang mereka menggunakan jasa yang kita tawarkan. Jangan lupa juga untuk memberikan pelayanan yang ramah, karena pelanggan yang puas itu biasanya akan merekomendasikan usaha kita kepada teman-temannya, teman Pro 2.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro 2, salah satu kelebihan bisnis persewaan alat camping itu adalah perlengkapannya bisa digunakan berulang kali. Jadi selama dirawat dengan baik, satu tenda atau sleeping bag dapat disewakan berkali-kali kepada pelanggan yang berbeda. Saat musim liburan, akhir pekan panjang, atau masa pendakian gunung sedang ramai, permintaan sewa itu biasanya ikut meningkat. Dan ini tentu menjadi peluang yang menarik bagi siapa saja yang ingin memulai usaha. Yang terpenting adalah menjaga kualitas perlengkapan, terus memastikan kebersihan alat, dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang secara bertahap dan memiliki pelanggan tetap, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau kamu suka dunia outdoor dan tertarik berwirausaha bisnis persewaan alat camping, ternyata bisa menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Siapa tahu dari hobi menikmati alam justru lahir peluang cuan yang cukup menjanjikan.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, Timnas Indonesia berhasil menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil sempurna setelah mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Nah, gol tunggal kemenangan Garuda ini dicetak oleh Ole Romeni pada awal pertandingan. Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas negara yang berperingkat lebih baik di ranking FIFA. Dan kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Indonesia dalam FIFA Matchday bulan Juni setelah sebelumnya bisa menundukkan Oman dengan skor 3-0. Dalam laga perdana Garuda Championship Series 2026. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kalau tren kenaikan ranking FIFA ini bisa terus berlanjut dalam perhitungan ranking FIFA terkini. Indonesia memperoleh tambahan sekitar 5,69 poin dari kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin ini membuat total poin Garuda meningkat menjadi sekitar 1.157 poin. Dan juga diharapkan ya dengan hasil tersebut mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat ke-118 dunia FIFA. Garuda kini semakin mendekati kelompok 100 besar dunia, teman Pro 2, dan terus menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Dengan begitu, perolehan poin Timnas Indonesia di ranking dunia FIFA mengalami kenaikan dari 1.151,45 menjadi 1.157,14.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Madura United fokus menyusun komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Salah satu fokus yang mendapatkan perhatian manajemen adalah sektor penjaga gawang yang dinilai masih memiliki kualitas untuk dipertahankan. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengatakan manajemen memutuskan mempertahankan 3 kiper yang menjadi bagian dari skuad musim lalu. Ketiganya dinilai masih layak mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang Laskar Sabek Merah pada musim mendatang. Menurut Anissa, manajemen telah menawarkan kontrak baru kepada Muhammad Diki Indrayana. Sementara Aditya Harlan dan Randy Razak akan melanjutkan kontrak yang masih berjalan bersama klub. Dia menilai ketiga penjaga gawang tersebut telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap Madura United sepanjang musim lalu. Karena itu manajemen memberikan kepercayaan agar mereka itu tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Meskipun demikian, Anissa juga mengungkapkan kalau Madura United masih membuka peluang untuk menambah amunisi di bawah Mistar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan persaingan sekaligus memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya kompetisi musim mendatang. Dan keputusan untuk mempertahankan sejumlah pemain menjadi bagian dari langkah awal Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah berhasil bertahan di Super League musim lalu. Manajemen berharap komposisi yang disiapkan mampu membawa Laskar Sabek Merah tampil lebih kompetitif pada musim 2026-2027.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 santai siang. Nah, teman Pro 2, kontingen Indonesia menorehkan prestasi gemilang ya pada Astana 2026 World Bokia Cup di Kazakhstan. Tim Merah Putih berhasil meraih 4 medali emas dan 1 medali perak sekaligus mempertegas kiprah Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dalam olahraga bokia dunia. 3 medali emas sektor individu dipersembahkan oleh Muhammad Afrizal Safa, Handayani, dan Felix Ardi Yuda. Handayani ini menjadi sorotan ya setelah mampu mengalahkan sejumlah atlet unggulan dari Tiongkok dan Brazil dalam perjalanannya menuju podium tertinggi. Sementara itu, Gisha Zayana menyumbangkan medali perak pada nomor individu. Tambahan 1 medali emas lainnya diraih Indonesia dalam nomor beregu kategori BC1 ya. Setelah mengungguli Portugal dan Korea Selatan yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. World Bokia Cup ini merupakan ajang internasional resmi bagi atlet penyandang disabilitas berat, termasuk penyandang cerebral palsy dan kondisi neurologis lain yang mempengaruhi kemampuan motorik sehingga memerlukan penggunaan kursi roda. Turnamen yang berlangsung di Kompleks Olahraga Atletik Kazakhstan Astana menjadi salah satu ajang penting dalam perebutan poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Ketua Federasi Bosia Kazakhstan Maulen Azimbayes mengapresiasi tingginya sportivitas para peserta sepanjang kompetisi. Dia juga menilai penyelenggaraan turnamen berjalan cukup baik dengan dukungan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kompetisi ini diikuti atlet-atlet dari sejumlah negara kuat bosia dunia ya, seperti Brazil, Tiongkok, Korea Selatan, Britania Raya, Prancis, dan juga Portugal. Hasil yang diraih di Astana menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing menjelang Paralimpiade Los Angeles 2028.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, pengurus Kabupaten Persatuan Menembak dan Berburu seluruh Indonesia Perbakin Sampang mempersiapkan 11 atlet binaannya untuk berlaga dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak yang akan berlangsung di Jakarta Juli nanti. Para penembak yang didelegasikan terdiri dari kombinasi atlet kategori senior dan atlet usia muda potensial. Program pembinaan intensif sekarang terus digenjot ya demi mematangkan performa mereka sebelum bertolak ke ibu kota. Pelatih Perbakin Sampang, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa meski jadwal resmi dari pengurus besar PB Perbakin belum dirilis, pihaknya tidak ingin membuang waktu. Porsi latihan rutin kini difokuskan pada pemantapan performa lewat sistem penilaian atau scoring. Scoring berkala ya, untuk memantau grafik perkembangan atlet secara akurat. Slamet menambahkan sistem uji scoring mingguan sengaja diterapkan agar output dari proses latihan lebih terarah dan juga terukur. Langkah ini dinilai efektif untuk mengevaluasi ketenangan, akurasi, serta mental bertanding para atlet secara profesional. Melalui persiapan yang matang, Perbakin Sampang membidik target realistis ya pada ajang bergengsi tersebut. Dan Kejurnas ini diproyeksikan menjadi panggung pembuktian bagi para penembak Madura yang belum berhasil membawa pulang medali pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu.

0: 94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, sekarang jam 2 siang ya. Kita akan menuju ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Hari ini ada grand final. Ini ya, festival teman Pro 2. Jadi ada festival Gita Indonesia 2026. Hari ini grand finalnya. Nah, kita dengerin sama-sama yuk. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Sinergi for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Sinergi for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video @LPPRRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Sinergi for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991. Melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini, teman-teman saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu, pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang, finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

Menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun, finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain, juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

Memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri, finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup
1: ya. Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Bukannya dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
3: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya.
3: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
3: Pakai handphone. Itu bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya, kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu. Ya, kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja enggak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke, okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
4: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya.
4: Gitu. Terima kasih. Itu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
5: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
5: setuju, gitu kan? Ya, nggak boleh nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
5: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
5: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam apa panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkamkan ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
5: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa enggak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu enggak setuju, enggak usah marah-marah, ya, enggak usah maki-maki, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga
5: enggak
2: begitu
5: usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, enggak usah marah gitu. Tetapi bisa enggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten, tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat.

0: cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, yeah, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
2: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
1: Oke.
2: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
1: Oke.
2: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi, kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
1: Oh, okay.
2: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
1: Yeah.
2: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
1: Nah, itu dia. Saya bilang
2: TikTok itu cuma beberapa menit.
1: Yeah.
2: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit, nggak mungkin.
1: Yeah.
2: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay, beli mengisap rokok mau.
1: Yeah.
2: Nah, atau sehari beli sesuatu. Tuh? Nah, ini enggak boleh.
1: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
2: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
1: Yeah.
2: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
1: yeah,
2: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
1: yeah,
2: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
1: Yeah.
2: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak

0: Oh, kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu.
1: Atau
0: Padahal
1: pakai AI.
0: pakai AI.
1: Nah, bahaya ini.
0: Betul,
1: Jadi
0: betul, betul. Nah,
1: jangan jadi plagiat, itu
0: jangan jadi
1: bahaya
0: plagiat.
1: sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, tidak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
0: Apa tuh?
1: B-O
0: Oh, iya, baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda, terserah. Tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Nah,
1: karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa, kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek? Nah, nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk, kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu enggak boleh.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
1: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
0: Iya.
1: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Betul ya. Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
3: apa.
0: Yeah.
3: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya,
0: yeah,
3: kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, di publikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar. Misalnya jangan ada antrian kita terabas.
0: Ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu. Ini, kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk. Kalau ada orang yang lebih senior,
0: atau
3: orang yang punya
0: membutuhkan,
3: penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
3: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, Prof. Musda silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Di mana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya, anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Lama ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow.
2: Ya. Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Selamat kan sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribu ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah. Braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3, Cintai Aku Lagi, ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: gitu.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu. Gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, okay, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching.
1: Terus
2: acaranya juga seru banget. Tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh, kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ngikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh, karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun, kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya
1: ada?
2: _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Okay. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, okay, dari @SaasBlh. _.
2: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, ini.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui. @KOORUUI.
2: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya? @Kurui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada.
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada.
2: Oh,
1: okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah,
1: Des. Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Keisari Pita.
2: Kepada Ibu Keisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Keisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first,
2: pake account.
1: First,
2: Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Okay. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Mungkin nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Keisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi.
1: Oke.
2: 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman dewan juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang ketua dewan juri untuk membacakan keputusan dewan juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN MA. Disilakan.

0: Pakai, oh ada, oke. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya nggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality, because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta. Naik. Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: Tasania terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan.
3: Wah. Karena itu mungkin level kelas 3 SMP.
1: Oh.
3: Jadi yang saya belum mengerti.
1: Betul. Sedangkan kamu masih soalnya? Baru.
3: Itu seperti mengenai PKN dan sejarah Indonesia.
1: Oh. Oke. Jadi memang tentang pelajaran ya. Karena kan duta pelajar nih.
4: Benar banget. Tapi apa sih yang menurut Aska itu penting diperhatikan oleh para pelajar Indonesia?
3: Menurut saya itu dalam mempercaya diri. Karena kan banyak siswa di luar sana yang tidak percaya diri bahwa dia bisa, bahwa dia dapat menginspirasi banyak orang. Mulai dari segi nilai, dari cara berngomong, dan banyak hal. Tetapi menurut saya yang paling penting itu cara berbicara. Karena untuk cara berbicara itu dapat mendampak sesuai dengan banyak, seperti mulai dari ekspresi, notasi, dan suara kita.
4: Oke, berarti kamu nggak hanya tentang pelajaran aja, tapi juga public speaking untuk cara menyampaikannya aja. Jadi supaya yang dimengerti itu tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi untuk banyak orang gitu ya.
1: Oke.
4: Tapi kalau menurut kamu sendiri Aska, makna prestasi bagi kamu apa sih?
3: Menurut saya makna prestasi itu hanya sebagai pemula. Karena itu hanya kunci untuk menuju kesuksesan kita. Kan biasanya untuk prestasi hanya dilihat sebagian kecil dari sekolah kan. Yang palingnya kan biasanya nilai. Jadi untuk prestasi mungkin hanya penyemangat untuk kita dapat menyampaikan cita-cita kita.
4: Oke, siap. Tapi kalau menurut kamu Aska, tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebagai duta ya kan? Kamu kan menganggap bahwa prestasi itu hanya sebagian kecil aja ya kan? Ada penunjang yang lainnya. Nah, penunjang lainnya itu apa aja dan apa sih tugas dan tanggung jawab yang benar-benar harus kamu realisasikan sebagai duta pelajar SMP 2026?
1: Atau mungkin dari visi misi kegiatan ini tuh seperti apa sih?
3: Jadi untuk visi misinya adalah kita mewakili duta pelajar Indonesia dalam ajang yang lain seperti Duta Batik Indonesia, Duta Budaya Jawa Timur, dan lain-lain. Seperti kita menjadi special guest. Lalu untuk menurut saya yang lomba di atas nasional adalah seperti MUN atau Model United Nations. Itu seperti berdebat untuk menyetujui bahwa negara kita itu bisa. Seperti misalkan di UNESCO, itu menyetujui bahwa seperti sejarah. Seperti bahwa sejarah Indonesia itu aslinya banyak, tapi belum di mengetahui. Jadi bagaimana kita dapat berdebat, caranya untuk dapat negara lain dapat bisa bertanggung jawab dengan kita, atau dapat percaya dengan sejarah kita.
1: Jadi memang ini suatu perwakilan gitu ya, perwakilan dari pelajar Indonesia maupun juga pastinya untuk pemuda Indonesia gitu ya. Nah ini banyak banget yang sapa-sapa di TikTok, Re. Ada teman-temannya Aska mungkin atau dari fans-fansnya Aska. Halo, katanya gitu. Dan ini ada yang bertanya gitu ya, dari Tasnim. Harus apa aja sih kalau mau ikut duta pelajar Indonesia ini, Kak Aska?
4: Mungkin diceritain tahap awal sampai akhirnya. Gimana tuh?
3: Mungkin tahap awal itu kita harus mempelajari cara catwalk. Karena menurut saya catwalk itu lebih susah daripada acara sendiri. Mulai dari berbicara, mulai dari bakat. Biasanya untuk catwalk harus sesuai nadanya kan, sesuai musiknya, sesuai jalur kakinya. Dan itu harus sungguh sangat di key point. Lalu untuk public speaking itu kita bisa menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Inggris, atau bahkan bahasa Indonesia. Biasanya itu terdiri dari 1 menit untuk berbicaranya. Dan sebelum itu kita melakukan catwalk sebentar, baru kita mendekati mic, baru kita melakukan speech.
1: Terus waktu
4: mungkin unjuk bakat dan lain-lainnya?
3: Unjuk bakat biasanya dipilih 5 orang dari semua finalis.
1: Waktu itu
3: jadi,
1: kamu?
3: Saya juga dipilih. Dan saya yang laki sendiri. Yang lainnya perempuan.
4: Oke.
3: Akhirnya saya dapat unggulan bahwa saya laki sendiri dan saya harus maksimal dalam tampil bakat. Sehingga setiap hari saya berlatih menggunakan tari Ganongan, yaitu dari tari Reog Ponorogo. Sampai setiap hari saya berlatih, akhirnya saya tampil maksimal. Dan secara itu saya dapat mungkin mendapatkan nilai poin tambahan dalam menjadi best bakat.
4: Tapi kenapa kamu kok memilih tari Ganongan? Kenapa enggak pilih tarian yang lain? Karena kan Indonesia ini kaya banget budayanya.
1: Atau memang representasi Jawa Timur atau seperti apa nih?
3: Menurut saya tari Ganongan itu merepresentasikan bahwa seorang pemuda itu bangga dengan dirinya, percaya diri, dan dia dapat menginspirasikan semua orang. Kan seperti dalam filosofi Ganongan itu, yang reoknya itu menjadi bentengnya, dan Ganongannya menjadi kayak petarung di bawah. Jadi dia yang lebih maju duluan.
1: Jadi kamu kayak apa ya, yang fight gitu ya. Ini menarik nih teman Pro 2. Mungkin dari teman Pro 2 yang juga masih belum tahu dari apa makna gitu ya tari Ganongan itu seperti apa. Ini maknanya ternyata gitu ya.
4: Iya, benar banget.
1: Dan waktu persiapan karantina dan lain-lain itu ada hal yang menarik gak, Aska? Mungkin dari segi akhirnya ketemu teman baru, terus habis itu ternyata juri-jurinya juga apa ya, bikin kamu takut mungkin atau kayak gimana, boleh diceritain?
3: Menurut saya dari awal karantina, saya mungkin banyak perkenalan dengan orang-orang. Akhirnya saya mulai deket dan saya dapat mengetahui apa kekurangan mereka. Jadi saya dapat menambah dalam kekurangan mereka, akhirnya saya lebih unggul. Dan untuk seperti juri, saya kaget bahwa ada jurinya dari dosen. Saya kira hanya dari duta biasa. Ternyata ada dari dosen. Mengenai komunikasi, jadi saya harus menambahkan skill komunikasi saya dalam public speaking, dalam berbicara dengan banyak orang. Akhirnya pas saya tampil maksimal dan jurinya memberi apresiasi saya.
4: Tapi saat tampil itu hanya satu kali penampilan aja, atau mungkin kamu juga menampilkan yang lain?
3: Untuk penampilannya, untuk yang di grand final itu ada dua. Jika kamu masuk top 3 atau top 3, itu kamu dapat diberikan kesempatan untuk Q&A. Jadi jurinya akan memberi pertanyaan kepada kamu, seperti apa yang kamu akan lakukan jika kamu akan menang, dan apa advokasi kamu. Akhirnya kita dapat berbicara selama 1 menit mengenai apa jawaban kita. Dan juga sebelum itu kita akan memberi speech singkat mengenai pendidikan.
4: Boleh dong, teman-teman Pro 2 kan pasti penasaran. Apa speech singkat kamu waktu saat pemilihan duta, dan juga mungkin apa yang kamu lakukan kalau kamu menang. Nah, ini penasaran nih teman Pro 2, pengen tahu apa jawaban kamu yang akhirnya membuat para juri itu memilih kamu sebagai duta pelajar SMP 2026.
3: Jadi untuk speech-nya seperti gini. Hello friends, I'm Faskar Fandani, and I will see that how many times do we open our phones just to check what is currently trending? Where millions of young people scroll their phones, not seeing what is culture and what is us. With no time in the offline world, just seeing online things and trends, we don't know who we actually are, who we actually know our leads. So there's a quote that says, education will open the door of success, but resilience can make you move forward. Thank you.
4: Keren banget itu, ya.
1: Tepuk tangan yang meriah teman Pro 2.
4: Terus selanjutnya setelah speech kan kamu juga dikasih Q&A nih sama para juri ya kan. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menang? Nah, ini kan pastinya kamu udah menang nih. Nah, yang kamu lakuin apa nih?
3: Jadi saya menggunakan advokasi saya, yaitu History Goes Global. Itu saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu menggunakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau seperti organisasi lah. Yang berikutnya saya berkolaborasi dengan anggota MUN atau United Nations untuk memberi short talk mengenai sejarah di Council UNESCO. Berikutnya saya akan memberi short talk kepada orang-orang di masjid atau mengenai seperti takwah atau dakwah di masjid mengenai sejarah Islam.
1: Jadi itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Dan ini pastinya sudah berjalan gitu kan. Jadi kayaknya kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
4: Iya
1: gitu,
4: benar
1: ya.
4: Banget.
1: Tadi ternyata untuk Aska sendiri cerita kalau ini bukan ajang pertama gitu ya. Ternyata pernah ikut Cak Ning Cili.
3: Ya betul.
1: Itu di tahun berapa Aska?
3: Itu di tahun 2025.
1: Oke, baru tahun lalu ya berarti ya. Jadi memang kalau Cak Ning Cili tuh SD ya, benar ya,
3: SD.
1: SD di terus habis itu kali ini ikut yang lebih lagi. Nah ini mungkin ada teman Pro2 juga yang apa ya bertanya gitu, kenapa sih kok kamu tuh akhirnya punya jiwa di kompetisi gitu kan? Karena ada juga mungkin dari teman-teman lainnya ya udahlah fokus ke kuliah dulu, sekolah dulu mungkin, atau ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Tapi Aska ini kayaknya minat banget untuk ikut kompetisi ya. Ini kayak gimana Aska?
3: Jadi untuk pertama kali saya ikut Cak Daning itu hanya untuk penyemangat. Dan saya kalah di babak semifinal. Dan quote-nya adalah, jika kamu kalah, kamu masih bisa bangkit di tahap berikutnya. Akhirnya saya dengan percaya diri, dengan motivasi terbaik, saya akhirnya berlanjut dan mencoba di Duta Pelajar Indonesia.
4: Wah keren, berarti terbentur akhirnya terbentuk.
1: Betul banget.
4: Tapi kalau menurut Aska sendiri nih, kebiasaan positif apa yang sering kamu lakukan akhirnya kamu bisa menang kompetisi ya kan? Pasti kan sebelum kompetisi itu ada sesuatu hal yang kamu lakuin dan itu continue ya kan? Selalu konsisten kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sehari-harinya?
3: Biasanya saya akan berlatih manners. Karena kan sebagai Duta Pelajar Indonesia itu menjadi inspirasi bagi anak-anak di luar sana. Dan manners itu salah satu contohnya yang paling penting. Jadi misalkan kalau kita duduk tidak baik, itu pasti menjadi nilai yang kurang.
4: Setelah itu apa lagi?
1: Selain manners,
3: Menurut saya itu dengan cara berbicara. Karena mungkin di luar sana belum tahu ya cara berbicara dengan baik, cara ngomong dengan kata yang baik saat tentunya.
4: Jadi kamu menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang positif dengan cara berbicara hal-hal yang baik ya. Soalnya memang kadang kan sehari-hari yang mungkin tidak dilihat orang akhirnya kosa katanya itu kurang baik. Nah itu kan harusnya dihindari ya.
1: Balik lagi public speakingnya emang benar-benar di diperbaiki gitu ya.
4: Jadi
1: ya.
4: Public speakingnya nggak hanya untuk kompetisi aja, tapi juga sehari-hari juga kamu lakukan hal yang sama.
1: Ini kita jeda sebentar ya untuk teman Pro2 kayaknya juga udah nggak sabar gitu loh pertanyaannya dijawab. Jadi ditungguin aja teman Pro2, kita dengerin lagu-lagu yang enak dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di Sore Ceria berjaringan Skorwilnus 10 Jatim disiarkan langsung juga oleh RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumeneb dan RRI Madiun. Tentunya bener. Di Sore Ceria berjaringan ini bersama narasumber kita Alfaska Afrandani selaku duta pelajar SMP Indonesia 2026.
2: Kalau tadi kita udah ceritain gitu ya, Aska udah cerita gimana perjalanannya dia di duta pelajar ya. Gitu dan kesibukannya gitu ya. Tapi ada nggak sih kesibukan lain mungkin selain memang pasti sekolah ya, ya. Aska ya. Kesibukan lain di luar duta ini ada kesibukan-kesibukan les kah atau apa?
1: Atau kamu ingin menjalani hobi kamu?
2: Nah
1: itu okay. Apa?
3: Untuk kesibukan di lain itu saya ada les banyak.
2: Oke.
3: Okay. Ada les public speaking. Mm-hmm. Matematika, futsal, dan Al-Quran.
2: Oh, tetap okay. Tidak meninggalkan iya. Agama
1: iya,
2: ya. Teman Pro 2 itu yang perlu diingat kayaknya ya.
1: Kayaknya multitasking
2: Multitasking ya. Oke, okay. Ini gimana kamu bagi waktu les begitu banyaknya? Ya pasti udah ada jadwalnya yeah. Juga gitu. Tapi pernah ngerasa, aduh kok capek banget
1: iya,
2: ya, jenuh
1: kan,
2: kayak gitu ya.
1: Kan kayak masih pengen main, nah, masih pengen nonton,
2: masih
1: ya kan?
2: Kelas 7 soalnya ini
1: masih
2: ya,
1: masih SMP, baru masih gitu. Baru ya kan. Kamu kan kadang mikirnya masih pengen main-main dulu gitu, jalan-jalan
2: Betul.
1: Gitu. Kamu ada enggak ngerasain gitu juga?
3: Jarang sih, soalnya apa? Biasanya kan kalau saya mentingin prestasi dulu kan.
2: Oh,
3: jadi
2: okay.
3: Seperti public speaking, prestasi English, OSN, dan Olim lainnya.
2: Oke, okay. Kayaknya kalau jenuh-jenuh itu gitar ya. Oke, okay. Iya kan?
1: Dia itu benar-benar harus fokus
2: bener, kejar prestasi. Benar, benar. Ya. Kita dulu mana ada mikir kayak gitu.
1: Kita main bola bekel.
2: Ya benar. Sekarang udah nggak ada ya bola bekel ya. Tapi ini ada yang bertanya nih, mungkin kamu kan dengan

0: begitu banyaknya kegiatan dan juga pastinya ikut kompetisi juga pernah banyak juga gitu. Gimana sih caranya kamu mengatasi rasa deg-degan, nervous atau ya hal-hal yang berhadapan dengan orang gitu loh?
1: Biasanya kalau saya berpikir seperti gitu, saya akan memikirkan bahwa ini hanya tantangan hidup. Ini hanya jalannya hidup. Kita up and down, kita menemui banyak orang. Kita akan melakukan kompetisi. Kita akan melakukan apa itu namanya menang dan apa itu kalah. Dan itu sudah biasa. Karena untuk jika kamu mencoba dan kamu kalah, pasti kamu bisa mencoba lagi. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu pasti kita langsung kalah.
2: Berarti motivasinya Aska itu harus coba dulu ya kan. Kalau nggak coba ya udah kalah beneran, kalah 100% bener. Tapi kalau coba dulu 50% bisa kalah, 50% bisa menang. Masih ada kemungkinan ya kan. Yang
0: harus
2: penting
0: ada mindset itu tadi.
2: Yang penting kita harus coba dulu gitu. Tapi kalau Aska, tapi kalau kamu ya kan punya segudang prestasi sama juga kegiatan kamu banyak. Kalau dikasih satu hari libur aja ya kan, nggak ada les, nggak ada maksudnya nggak ada pelajaran. Apa yang kamu lakuin?
1: Mungkin saya akan belajar lebih lanjut atau membuat esai. Soalnya, biasanya kalau saya di waktu luang saya akan mungkin bersepedaan atau mengerjakan esai. Karena kan untuk menjadi diplomat akan membutuhkan banyak cara menulis atau banyak research ya. Jadi mungkin saya akan melakukan research dan akan merangkum apa hasilnya.
2: Berarti ini tetap belajar tapi tetep belajarnya mandiri.
0: Benar. Ya
2: kan? Kalau biasanya belajarnya sama guru, kalau dikasih hari libur belajar mandiri.
0: Belajar sendiri.
2: Benar banget. Pokoknya tetap harus belajar.
0: Iya benar.
2: Semua hidup itu harus belajar ya, nggak boleh merasa udah tua terus berhenti belajar. Nggak boleh.
0: Karena tetap yang dipingin Aska kan langsung diplomatnya itu tadi ya. Bener. Jadi tetap harus gimana caranya biar meraih cita-cita ya dengan cara belajar itu tadi.
2: Benar, karena memang tidak ada kata berhenti untuk terus belajar.
0: Nah ini kalau dari Aska sendiri mungkin yang paling penting ketika memulai belajar itu seperti apa sih Aska? Karena kan kadang ada rasa nggak konsisten atau apa, tapi Aska ini suka banget sama belajar. Nah gimana tuh caranya menumbuhkan rasa konsisten dan lain-lain?
1: Kan biasanya kalau kita belajar, misalkan seperti di sekolah, kita sudah menuntaskan misalkan satu buku, dan kita masih mengetahui bahwa kita belum mengetahui hal baru. Seperti kalau kita mempelajari aljabar di MTK, kita masih belum tahu himpunan. Maka pasti di setiap langkah hidup, jika kita belajar hal baru, pasti ada hal baru yang akan kita pelajari lagi.
2: Berarti kayak nggak akan ada habisnya ya? Pasti ada aja yang bisa dipelajari. Keren-keren. Memang motivasinya Aska itu terus berusaha, terus coba, terus belajar.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Tapi dengan adanya sosial media sekarang ini, kamu ke-distract nggak sih? Untuk main sosmed gitu loh.
2: Iya benar. Apalagi kan sosmed kan punya isu-isu yang mungkin nggak sepenuhnya positif semuanya. Cara memilah-milahnya kamu, apalagi kan kamu sebagai duta pelajar ya kan. Pastinya kan orang-orang sekitar kamu itu kan juga belajarnya nggak hanya di buku, bisa di sosmed, bisa dimanapun. Apa yang kamu lakuin?
1: Menurut saya sosmed itu hanya seperti mengganggu hidup. Jadi seperti distraction. Bahwa kan kita sedang belajar nih, terus ada notif dari teman. Itu kita hanya membuang waktu untuk melihat. Dan itu akan mengganggu waktu belajar kita. Sehingga untuk sosmed saya jarang melihat HP. Tapi saya juga biasanya aktif untuk mengupload jika perlu. Seperti kalau misalnya sekarang saya nanti bisa upload story, bisa upload reels. Dan untuk lainnya mungkin saya bisa, kalau di sosmed, saya bisa mengikuti lomba-lomba seperti yang ada di edaran.
0: Jadi tetap sosmed tetap pakai, tapi sesuai kebutuhan aja gitu ya, Aska ya.
2: Oke,
0: ternyata bisa loh seperti itu ya, teman Pro 2.
2: Jadi tidak terus hidup orang gitu.
0: Bener.
2: Ya kan? Bener banget. Jadi dia memfokuskan sosmed ya untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan dirinya dia
0: membagikan portofolionya.
2: Iya, benar gitu kan? Untuk branding diri sendiri,
0: branding
2: juga.
0: Diri sendiri juga gitu. Oke. Deh, keren banget nih Aska. Buat teman Pro 2 juga yang tanya-tanya tadi udah banyak banget yang tanya di Instagram, terus habis itu tanya di TikTok juga, di WhatsAppnya kita. Dan terakhir mungkin untuk Aska, harapan ke depan gitu ya, buat Aska sendiri, buat teman-teman Aska yang masih pelajar gitu ya, dan pastinya juga untuk pelajar ini masih jangkanya panjang banget, berkontribusi terhadap Indonesia juga masih panjang banget. Ada pesan-pesan sendiri untuk teman-teman lainnya dari Aska?
1: Menurut saya pesan yang paling saya ajukan adalah education will open the door of success, but resilience may open the door for you to move on. Yang mengartikan bahwa kepintaran akan membuka kunci kesuksesan, tapi dengan respect atau dengan manners kita akan menuju lebih jauh. Dan untuk satunya itu, kita tidak akan namanya putus asa. Jika kita kalah, ya kita pasti bisa bangkit lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya untuk putus asa. Karena dalam mencari pahala, dalam mencari hidup yang baik, kita tidak pernah mengambil arah yang buruk.
0: Oke.
2: Wah, keren ya.
0: Bener, masih muda gitu ya, tapi punya segudang prestasi dan punya pemikiran yang positif selalu gitu ya, Rianita.
2: Yang terpenting
0: ya,
2: itu ini enggak mudah nyerah.
0: Bener.
2: Ya. Terus mau belajar, kalaupun betul, gagal coba lagi
0: ya, dan betul, punya rasa percaya diri ya Aska ya,
1: betul.
0: Itu perlu ya.
1: Ya itu perlu.
0: Oke. Wah, menarik nih teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, tapi karena waktu yang terbatas
2: benar.
0: Jadinya kita harus udahan dulu. Thank you Aska udah ngobrol-ngobrol, udah datang ke studionya Pro 2 FM dan pastinya didengerin se-Jawa Timur loh ini keren banget motivasinya.
2: Betul. Semoga perjalanan Aska dapat jadi motivasi bagi para pelajar di seluruh Indonesia ya.
0: Benar, enggak
2: terus
0: cuma Jawa Timur ya, Rea.
2: Benar. Untuk terus berprestasi, berani bermimpi, memberikan kontribusi positif ya bagi lingkungan sekitar gitu.
0: Betul.
2: Thank you so much Aska udah main di Pro 2 FM.
0: Sukses selalu
2: sukses
0: ya. Dan pastinya juga thank you banget buat teman Pro 2 se-Jawa Timur dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Kali ini kalian bertemu dengan penyiarnya masing-masing lagi ya.
2: Iya. Benar banget. Yang penting ya tetap semangat.
0: Bener.
2: Ya, terus berkarya dan salam inspiratif untuk seluruh pendengar RRI dimanapun kamu berada.
0: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Vira dan juga Rianita di RRI Surabaya pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Berdua Religi.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek, surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
0: Berdua Religi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.
1: Shadaqallahul Azim.
2: 22, saatnya sholat maghrib ya, karena adzan maghrib untuk Sumenep dan sekitarnya dikumandangkan di 17.19 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kamu dirahmati oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Pro 2 Religi.
1: Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah, tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian jodoh ini agar bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat. Bernafas. Sudah 39 detik berlalu. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernapas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernapas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru, tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidup, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyujuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekak. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tegak. Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak getar? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tepi. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah, yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman, Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
1: Produa Religi.

0: Gibol, adu prediksi bola di Produa.
1: Adu prediksi.
2: Hey.
1: Ah, adu prediksi. Belum juga match.
2: Belum.
1: Iya, tanggal nanti malam ya.
2: Yes. Dan ini udah prepare-nya udah RR udah wih keren banget.
1: Nobar, nobar, nobar.
2: Nobar. Buat kalian yang bingung-bingung. Mau nobar di mana ya? Langsung aja di RRI, Bos.
1: Ada kopi gak?
2: Gua sendiri kayaknya.
1: Ah.
2: Mau gratisan? Widih, bayar toilet 2.000, Bos.
1: Aduh, tuh berdua kita sore ini mau yes. Prediksi coach yang kira-kira itu dia di aplikasi di lapangannya itu keren gitu ya.
2: Jadi pelatih yang paling berpengaruh di timnya di World Cup apa FIFA World Cup ya?
1: Betul. Itu 92. Kira-kira siapa aja? Siapa aja?
2: Kalau Sandri kalau melihat ya, melihat selewengan di YouTube itu di TikTok ya. Inggris.
1: Hah?
2: Inggris.
1: Inggris.
2: Inggris.
1: Serius?
2: Yes. Inggris.
1: Serius kau?
2: Iya, ada Thomas Tuchel.
1: Thomas Tuchel.
2: Ini yang berpengaruh.
1: Kenapa dia berpengaruh?
2: Karena ini akan membuat Inggris kan udah berapa kali ya enggak masuk ke final kan. Nah, ini yang bakal pecah telur kayaknya nih.
1: Oh iya?
2: Iya. Karena kalau ada tim yang hampir selalu masuk daftar favorit kan biasanya itu biasa ya. Bikin fans ini gitu pasti. Nah, jawabannya mungkin Inggris teman bro dua. Ini Inggris bakal menjadi pemecah telur akan ke final.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Tapi di Piala Dunia ini kayak gini kalau enggak siaran ya.
1: Kenapa?
2: Mulut udah kaku.
1: Enggak, kita lagi enggak sehat teman bro dua.
2: Iya. Lapar
1: kita...
2: juga apalagi nih.
1: Kamu enggak lapar?
2: Iya.
1: Nantilah makan orang dulu.
2: Jadi di Piala Dunia 2026 teman bro, sosok yang paling menentukan nasib Inggris ya, justru bukan Harry Kane dan juga bukan Jude Bellingham pemain Madrid. Tapi paling ingat ya, pelatih mereka Thomas Tuchel.
1: Kenapa ini?
2: Karena itu dikenal sebagai pelatih yang sangat detail secara taktik.
1: Terus,
2: dia pernah bawa klub-klub besar Eropa ya. Meraih kesuksesan dan kini dia percaya menangani Inggris. Wah, Inggris nih calon.
1: Calon apa?
2: Juara. Tapi menariknya lagi kayak Anda ya. Yaitu berpotensi menjadi pelatih asing pertama yang bawa sebuah negara juara dunia. Jadi jangan dispilihkan Inggris
1: maunya
2: ya sekarang ya.
1: Maunya kan juara dunia kan tahun ini gitu.
2: Ya mudah-mudahan lah. Karena ini kasian banget Inggris selalu 16 besar udah pulang duluan. Angkat koper gitu.
1: Dibilangnya talentanya luar biasa ya, terlatih gitu dengan liga-liga yang luar biasa itu.
2: Tuh, siapa sih enggak tahu liga Inggris kan? Aduh.
1: Oh, yang kemarin di mana siapa sih? Arsenal ya?
2: Oh iya betul.
1: Arsenal kan?
2: Arsenal.
1: Gitu.
2: Sama PSG.
1: Siapa yang heboh itu yang terakhir pemainnya tuh playernya Manchester United siapa sih? Yang collab di lapangan tuh. Ya kan? Collab dua kali. Hari kemarin, dua hari apa tiga hari yang lalu gitu. Ya VIP di TikTok Indah. Kebetul Indah kan gak suka bola.
2: Tapi kenapa kok muncul? Kenapa
1: aku
2: muncul?
1: Gak tahu, mungkin karena dia tahu Indah tuh nyiar ini, gila bola.
2: Gila bola.
1: Gitu.
2: Kalau Sandri gak ikut.
1: Gak ikut VIP.
2: Cuman taunya ya Arsenal juara champion.
1: Oke. Okay. Ya memang masalahnya kalau pemain rata-rata di atas rata-rata gitu ya skillnya. Terus nggak ada orang yang bisa mengorganisir dengan bagus ya. Udah. Tamatlah sudah. Alkisah dia.
2: Itu ditutup ya. Yang ditutup ya.
1: Iya kan? Iya gitu. Jadi Tuchel ini tuan pro 2 terkenal mampu membuat tim bisa bermain dengan disiplin.
2: Betul.
1: Terorganisir juga orangnya. Terus tahu persis kapan harus menyerang atau kapan harus memperpanjang waktu kayak John Hedman kemarin.
2: Iya
1: kan, bareng Mozambik kan. Kasian si Beckham cuma 13 detik mainnya.
2: Tapi dia buktikan ya. Buktikan dia.
1: Iya, bukti. Itu kan untuk memperpanjang waktu katanya. Betul. Itu emang strateginya,
2: guys. Taktiknya, Bos.
1: Iya, keren ya.
2: Itu. Ini kalau di makanan ya. Tuchel ini bumbu micinnya.
1: Aish.
2: Iya dong.
1: Enak.
2: Coba enggak. Coba kita kamu ya buat makanan, cuman ada garamnya aja. Micinya enggak ada. Hambar. Kayak temu orang mau keluar ketemu mantan. Aduh, balik lagi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, lanjut lagi.
2: Yes. Setelah Inggris ada apa, Kak Indah?
1: Spanyola.
2: Spanyol.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, Spain, Spain.
1: Spain. Gitu ya, atau Pro 2.
2: Ada siapa?
1: Di situ coach yang kira-kira.
2: Kalau Sanri bahasanya ya.
1: Gimana?
2: Kan ini lidah-lidah Madura.
1: Ya.
2: Gak bisa ke negara-negara itu ya. Luis de la Fuente.
1: Iya.
2: Iya kan? Kita lulusan aja ya kan. Kalau yang dekat Indah mungkin tahu. Kapan nih?
1: Luis de la Fuente.
2: Ini. Benar tuh?
1: Iya.
2: Benar tuh kayak gitu?
1: Iya, kita panggil singkatnya aja Fuente.
2: Fuente biar enggak ini ya.
1: Iya, biar enggak. Eh, salah tuh penyiarnya tuh. Eh, dong.
2: Tapi tapi tenang aja kalau misalkan salah. Penyiarnya nih udah Google Translate ya. Tulisannya Luis de la Fuente dari Spanyol. Dah, dengar sendiri. Jadi Luis de la Fuente ya.
1: Iya, Luis de la Fuente.
2: Sumpah gitu susah ya. Banget itu.
1: Dan ini masuk daftar teratas teman Pro 2 yang benar-benar bisa mengubah identitas timnya nanti gitu. Okay. Jadi Spanyol itu kan sedang mencari jati diri gitu setelah era emas mereka itu berakhir gitu. Tapi sejak mengambil alih tim nasional di tahun 2022, Fuente ini berhasil membangun ulang La Roja menjadi salah satu favorit juara dunia 2026.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Karena pas kemarin kan Spanyol angkat koper duluan juga.
1: Iya.
2: 2022.
1: Oke, tapi kan lebih better kan
2: betul.
1: Daripada sebelumnya. Nah, Spanyol itu juga kemarin di 2 tahun lalu ya menjuarai UEFA Nations League.
2: Oke, 2023.
1: Sama Euro 2024
2: betul.
1: Gitu. Serta mencatat rekor panjang tanpa kekalahan di situ, tapi di FIFA World Cup.
2: FIFA World Cup.
1: Cup udah.
2: Betul. Enggak lagi.
1: Makanya
2: kayaknya dia turun tahta. Di Piala Dunia 2022. Iya benar.
1: Iya.
2: Spanyol kan banyak diunggulkan nih. Tapi angkat koper duluan. Tapi dia bangkit lagi di tahun 2023, 2024.
1: Di laga yang lain ya. Terus yang membuat pengaruh Fuente ini dibilang spesial adalah kedekatannya dengan para pemain muda. Kayak Indah itu ya. Maksudnya Indah kan bisa adaptif dengan teman-teman Gen Z di kantor gitu.
2: Oke gitu ya.
1: Sama Fuente juga gitu. Jadi pemain yang muda-muda itu dipeluk sama dia.
2: Sari muda kan?
1: Muda.
2: Perlu dong.
1: Enggak lah.
2: Kenapa?
1: Enggak dipeluk artinya dalam secara ini.
2: Sorry.
1: Gitu.
2: Tak kira dipeluk biasa seperti itu bukan ya.
1: Enak bener kau aku yang rugi. Jadi Spanyola ini punya banyak pemain seperti Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams. Nah, itu berkembang dalam sistem yang dibangun oleh Fuente dan ya ternyata enggak hanya sekedar melatih tapi juga membentuk karakter terus juga kepedean pemainnya gitu. Kalau secara taktik Spanyol sekarang enggak lagi hanya mengandalkan penguasaan bola, mereka bermain lebih cepat, lebih agresif.
2: Betul.
1: Fleksibel juga saat nyerang gitu.
2: Tiki taka masih dilakukan nih di Spanyol.
1: Dan Fuente ini adalah dosen ternyata.
2: Bapak dosen?
1: Iya. Yeah.
2: Oh, kayak ini kayak mantan pelatihnya ini Madrid juga.
1: Iya, gitu. Jadi dia katanya dibilang tuh dia tahu cara mengeluarkan potensi-potensi terbaik mahasiswanya gitu, menjadi apa best graduate gitu.
2: Makanya dia itu menjadi pelatih ini yang sangat ditakuti ya.
1: Nah itu yang dibilang nanti dia berpotensi bisa membawa Spanyol better gitu.
2: Wih berarti nanti harus Spain lagi nih, Spain lagi.
1: Bisa jadi kandidat kuat juga sebagai juara dunia di FIFA World Cup.
2: Nanti kalau misalkan Spain itu juara ya, juara satu di Piala Dunia 2026. Kak Indah mau Sandi ajak jalan-jalan.
1: Tak mau lah kok.
2: Kenapa?
1: Tak mau lah.
2: Kenapa?
1: Soalnya dia pasti menang di grup H besok. Dia kan matchnya tanggal 15 Senin jam 11.
2: Maksudnya nanti pas angkat piala.
1: Oh, pas ini.
2: Itu ya. Teman-teman Pro 2 mau diajak jalan-jalan. Jadi Pro 2 off dulu ya.
1: Grup H terus dia bareng sama Pantai Gading, Swedia, Belanda. Kalah dia sama Jepang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Lanjut lagi yuk. Bencet dulu bos.
2: Sabar dong, yeah. Elah.
1: Sandi emang kalau lihat itu emang nggak sabar ya bener.
2: Yeah.
1: Apalagi di Argentina kan.
2: Lihatnya apa sih?
1: Itu.
2: Oh.
1: Yang tiduran tuh, nggak sabar banget ya.
2: Pengen campo ya.
1: Fu. Tak tahu sih ngocak.
2: Ya udah ngomongin pembina.
1: Apalagi ini, pembina. Apalagi ini pelatihnya.
2: Pelatih ya, yeah. coach tim coach. Tim bola di FIFA ini, yes. Yang diperkirakan nanti pengaruhnya itu luar biasa sama kekuatan tim. Betul. Gitu, sama performa timnya, squadnya, mm-hmm. Gitu. Tadi udah ada siapa?
1: Inggris.
2: Inggris. Thomas Tuchel. Wow. Terus siapa?
1: Ada Luis, Spanya.
2: Luis de la Fuente.
1: Dari Spanya.
2: Iya. Sekarang dari
1: Argentina.
2: Siapa?
1: Ada
2: coachnya Argentina ya?
1: Masih Lutur Rahman.
2: Lionel Scaloni.
1: Oh, tak kira Masih Lutur Rahman, bukan.
2: Bukan.
1: Itu teman kita ya?
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Salah, iya.
1: Iya. Sorry. Siapa? Lionel Scaloni.
2: Lionel Scaloni.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu.
1: Ini buktikan bahwa kepemimpinan dia kadang lebih

0: Prancis.
1: Prancis. Hmm. Oh, pantesan semalam Inda bikin gibolnya.
0: Apa?
1: Kok ini prediksi apa tim trio forward di depan itu lini depan. Nah, itu masuk Prancis, masuk Swiss, masuk. Iya. Ternyata gitu ya. Betul. Mereka menjuarai Piala Dunia ya. Oke. Okay. Yes.
0: Tapi Lionel Scaloni ini saat pertama kali ditunjuk banyak yang meragukan dirinya. Ya karena enggak sebesar pelatih-pelatih yang negara-negara lain itu kan.
1: Namanya gitu ya. B aja gitu ya.
0: Betul. Dan namanya tidak sebesar pelatih-pelatih elit Eropa. Ya. Tapi setelah berjalannya waktu ya, Scaloni ini justru mengubah Argentina menjadi salah satu tim paling stabil di dunia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, gitu. Kita nanti seperti apa
1: kita
0: nanti
1: tadinya ya. Kita sekarang malam satu suro.
0: Ya, apa hubungannya?
1: Enggak, nanya doang.
0: Oh iya, betul. Kirain malam-malam sakral gitu ya.
1: Ya.
0: Apa?
1: Yang ini.
0: Apa?
1: Kan bola ntar malam jam 2 kan. Kali aja ada yang
0: tahu lah.
1: Kamu siapa yang ini gitu kan?
0: Oh.
1: Kamu bukan siapa?
0: Tanya ke dukun kamu.
1: enggak boleh gitu ya, enggak perlu dua ya. Ini tidak mengedukasi ya. Oke, balik lagi ke Lionel Scaloni, teman-teman dua. Ini dia bisa diibaratkan sebagai leader katanya, nggak harus terkenal tapi mampu membuat semua anggotanya timnya itu bekerja ke arah yang sama, gitu. Dan timnya itu menjadi lebih besar daripada ego individu player masing-masing player gitu. Oke. Okay.
0: Dan Scaloni ini setelah memegang Argentina, ini menjuarai Copa America dan juga Piala Dunia.
1: Gitu. Berarti dia udah tua ya?
0: Itu. Kayak Bang Waris.
1: Oh, Om Waris. Jangan Bang dong. Kalau Bang, gitu. Kamu kesannya kamu udah tua juga. Bilangnya Om.
0: Oh, iya.
1: Gitu, oke. Okay. Yes. Argentina ini tetap masuk kelompok unggulan ya.
0: Betul.
1: Di 2026 Piala FIFA World Cup ini. Dan ya, mudah-mudahan lah. Sekarang ini bisa menjadi faktor ini lagi lucknya Argentina gitu.
0: Tapi dari set pandangan Sandri ya.
1: Nah.
0: Terawangannya Sandri. Yang final itu antara
1: apa dia nanti, teman bro,
0: Spanyol sama Argentina. Itu.
1: Spanyol sama Argentina.
0: Argentina.
1: Ah, ini pegang apa ya?
0: Pegang gitu.
1: Yang tidur. Ini pegang hidung aja. Gatel. Ya udah, teman bro, dua. Piala Dunia 2026 mengingatkan satu hal, di balik setiap tim hebat selalu ada pelatih yang mampu mengubah kumpulan player menjadi sebuah identitas. Dan tahun ini kemungkinan besar Tuchel, terus De La Fuente sama Scaloni adalah tiga nama yang mungkin pengaruhnya itu mungkin lebih besar daripada siapapun di lapangan.
0: Betul. Dan saya ingatkan kembali ya buat teman pro yang mau nobar, silakan aja langsung ke kantor RRI Sumenep
1: Jam 2 malam
0: nanti. Ya. Sekalian lihat openingnya.
1: Disediain kursi gak?
0: Tiker, Bu.
1: Tiker?
0: Gak asik, Bu, nonton
1: nobar itu. Nanti ngeri sama ini sama gitu.
0: Backsound.
1: Oh, backsound.
0: Iya, backsound opening ceremony nanti.
1: Oh, jadi yang Shakiranya nyanyi dae-dae gitu.
0: Iya. Nanti di belakangnya kan ada putih-putih kan ya, membongkar.
1: Ya udah tuh, Brada. Itu ya enggak, ini hoax. Hoax.
0: Karena nomornya di depan musola.
1: Oh iya, adem ya. Aman. Oke. Okay. Sambil nanti nunggu salat subuh nonton bola.
0: Langsung ke musola habis
1: langsung lagi. Nah, ya udah.
0: Yuk.
1: Kita pamit. Berdua.
0: Yuk, udah capek ya. Kita siaran 1 jam, Bu. Alhamdulillah, ya. Seneng banget, sumpah.
1: Ayo nanti MLC Music Live Channel bersama Pro 2 Jakarta ada Sela on 7.
0: Aduh, Kang Duta.
1: Siapa nih Sela on 7 fansnya nih, fandomnya? Nah, itu, langsung aja.
0: Yuk.
1: Gabung nama Kak Oza dan Edit di Pro 2 Jakarta sama kita juga karena kita relay ke sana ya. Ya udah, cabut.
0: Bye. Sorry to me too.

0: Music Lounger. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo. Ada hari kita ini berdua. Yeah. Nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya?
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya
1: yep.
0: di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yo?
1: Baju kita udah ada.
0: Yo,
1: kita Sila on 7. Woo! Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya, Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2. Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Live Chat.

0: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silang Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Aduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah
1: ini dia. Ini dia. Silaun Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Kita dinanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
0: Mm-hmm.
3: Dari, maksudnya bener-bener dari. Ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal. Kamu kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya gitu. Okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA. Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan.
0: Iya, iya, benar.
3: Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
0: Masih SMP. SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh, SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa ya, paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin ya itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Oh, masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Oh, kompo.
0: Okay, wow.
3: Ah enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Oke,
3: alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus
3: ada
4: fisiknya.
3: Terus
1: laserdisc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duda, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya?
1: Heeh.
3: Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita.
3: Oh, Kita.
1: Itu paling pertama.
3: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Oke.
3: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, "Kamu masih punya lagu lagi enggak?" Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
3: Iya, juga sih.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia.
3: Yeah, Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Will Dan.
1: Oh,
0: yeah.
3: Laki-laki.
1: ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevdia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevdia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sevdia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh, kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
5: Namanya perhatikan.
1: Iya iya iya
0: iya iya. Dipanggilnya perha dong.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya, oke.
1: Lanjut.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Oke.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Iya.
3: Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy enggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, enggak yang kayak enggak pernah yang sampai sebenarnya kita enggak seneng tapi terus
0: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
3: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh. Gimana Mas? Langsung ngopris gitu.
0: Langsung ngopris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
3: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada
1: yeah, yeah,
3: gitu. Tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
3: kan itu.
1: Ya.
3: Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini kan. So tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok.
3: Kebahagiaannya beda ya, kan enggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Dan itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
3: Kan? Itu dia.
1: Itu aja gitu. Luar biasa,
0: luar biasa
1: ya, Bapak Duta ya.
0: Wejangannya luar biasa.
3: Ya, itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti betul. Kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang.
0: Aduh. PR panjang sih.
3: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Oh. Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Yoi. Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
2: Sheila on 7.
1: Yeah. Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
3: Kita udah punya Mona dari Semarang.
1: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
3: Wah, Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
4: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
3: Mona okay. Ini
5: selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
1: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
5: Terima kasih untuk Bunga Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
3: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar, bapak-bapaknya
1: ya.
3: Lagi pada pakai headset. Lupa.
5: Bapak-bapak.
3: Iya, jadi Mona ini Sheila Geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
3: Silahkan Mona, mau apa yang mau ditanya?
4: Mona.
5: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
3: Mona mau nanya
4: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
5: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
4: Oke.
1: Silakan.
4: Nanya-nanya.
5: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
3: Wes.
4: Aku matur nuwun.
5: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on 7.
4: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
5: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on 7 di Semarang nih.
4: Oh, Pak Duta. Ya doain aja ya.
5: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
3: Pak Adem.
5: Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
3: Oke.
4: Nasihatnya, oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya ngel-ngel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
6: Eros.
5: Iya.
6: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
6: Ros, mbok tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
4: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti.

0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam, gimana
2: Adam,
1: Mas
2: Mas Adam?
3: Adam.
4: Dam, Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah. Nah, gitu ya. Tes itu aja Pak Gita.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
4: 96 toh masih sekolah itu.
2: Ya. Oh, oh ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas
2: Betul.
1: Adam, Muna.
3: Ya, oke. Okay.
1: Ada yang mau disampaikan lagi nggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
1: Yeah.
3: Mungkin
1: sama-sama
3: tahun ini
1: Mona.
3: Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
5: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya
1: amin.
5: Ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
1: Amin, amin,
2: amin, amin, amin, amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama yeah. Terima kasih Mona.
2: Terima kasih Mona, thank you, thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, di... ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke, kenapa
1: halo,
2: tuh?
1: Saya Adi Silageng Madiun. Katanya suka Silaon Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Silaon Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, gokil.
5: Kayak MU.
2: Bener, bener,
1: nah
2: bener,
1: ini
2: bener.
1: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia.
2: Betul.
1: Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Silaon Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
5: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
5: Enggak ada. Iya.
2: Enggak masuk.
5: Ya Italia masih libur makanya enggak.
2: Libur. Cuti-cuti.
5: Makanya enggak masuk dia.
2: Benar.
1: Apa kalau Mas Mas
2: Mas Eros?
6: Saya Eros Prancis.
1: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
5: Wah, saya sok-sok sopo.
2: Yang ada aja dipilih.
5: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
2: Oh, Portugal. Oke. Oke. Mas Adam.
4: Belanda.
2: Belanda.
1: Wah, Belanda.
5: Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
2: Bener
5: Belanda.
2: Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
2: Oke, ada siapa lagi? Nih?
1: Kita ini ada yang
4: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
5: jadi, berarti selevel sama Italia.
2: Ya? Bener. Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
2: Banyak ini.
1: Kendari, Kendari
2: betul.
1: Sepia katanya. Waduh.
2: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaon Seven?
2: Waduh.
5: Doakan.
1: Doakan ya.
5: Boleh kita minta doanya lah, kita bisa muter Indonesia.
2: Yoi. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
2: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
2: Yoi.
1: Nah.
2: Ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
2: Okay.
1: Waduh.
5: Udah tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
2: Oke. Okay.
5: Belum
2: ya.
5: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
2: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
2: Mm-mm.
1: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
2: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaon Seven. Wih, Banten.
5: Mari.
1: Mari, gimana Mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
5: Mas Alan, silakan cerita.
6: Gimana tuh ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu baik.
6: Lagu
1: mungkin lagu-lagu kayak Silaon Seven mungkin yang baik dan benar.
5: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
2: Betul.
5: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
6: Gini sih ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
2: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaon Seven aja, semua
2: harus
6: dengerin.
2: Betul.
6: Okay. Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
2: Oke. Okay. Benar.
1: Satu lagi.
2: Oke, okay, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah Silaon Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
1: Hmm.
2: Nah, tuh.
5: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak.

0: yang emosi manajer.
1: Iya, manajer. Bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
0: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya bener.
0: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah itu dia.
0: Nanti katanya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
0: Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Kok kayak saya itu? Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silau Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi. Oke.
2: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silau Seven teman Pro 2.
1: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: dari teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yoi!
1: Ya, kita langsungin aja gitu ya.
0: Yoi, langsung aja digaskan gak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap! Ini dia,
0: langsung aja
1: Sila on 7!
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Nah, hujan turun.
2: Ingin
1: pulang katanya. Apa nih kamus hidupku?
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
3: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
2: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun. Iya.
3: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek.
1: Sih.
3: Tak kealan lo.
4: Bisa lah kan gelar rupanya.
3: Nah, bisa mah. Oh, bisa.
1: Bisa.
3: Bro.
1: Hujan turun.
4: Bisa.
3: Tak akan kuhalangi. Siap,

0: memang request 82 ya.
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia hujan.
1: Coba.
0: Turun.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya bareng aku Jalkan ini di Jaga Malam pastinya. Nah, tapi sebelum ke Jaga Malam, aku untuk ini ya, update Info Pro 2 untuk malam hari ini. Nah, di info pertama teman Pro 2, Program Jaminan Kesehatan Nasional terus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat ini, termasuk ini ya dalam pelayanan persalinan yang membutuhkan tindakan medis tertentu. Nah, salah satu layanan yang dijamin adalah persalinan dengan operasi sesar nih, yang dilakukan berdasarkan indikasi medis sesuai hasil pemeriksaan dokter. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Galih Hanjung Sari juga bilang bahwa BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan kesar ini dan memang diperlukan untuk menjaga keselamatan ibu maupun bayi. Dan juga pelayanan ini juga diberikan sesuai prosedur medis dan ditentukan yang berlaku dalam program JKN. Di info kedua teman Pro 2, Satlantas Polres Sumenep bersama ini ya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sumenep menggelar operasi gabungan di sejumlah ruas jalan dalam ini ya wilayah hukum Polres Sumenep hari Kamis tadi nih siang ya. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Operasi gabungan berlangsung mulai dari jam 8 ya di dua lokasi di Jalan Turunojoyo dan Jalan Veteran di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dipimpin oleh Kanit Turjak Wali Satlantas Polres Sumenep dengan ini yang melibatkan personel Satlantas Polres Sumenep serta petugas Bapenda Kabupaten Sumenep. Di info terakhir teman Pro 2, tim nasional voli putri Indonesia sukses memetik kemenangan krusial pada laga keempat mereka di ini ya ajang AFC Cup 2026 bertanding di Camden City Arena atau ini ya di Filipina. Dan tim voli putri Indonesia tampil tangguh dan menyudahi perlawanan tim Hong Kong dengan skor telak 3-0. Dan kemenangan ini yang diasuh oleh Markus Sugiyama menjadi suntikan modal berharga untuk mengokohkan posisi di papan atas klasemen sementara fase grup. Sekian ya teman Pro 2 untuk info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Stay terus di Pro 2 FM Sumenep karena kita kejaga malam nanti bareng Kak ini ya. Kak Wahasah nih dengan topiknya ini ya. Ekonomi keluarga biar enggak banyak ujiannya. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya monggo nanti komen-komen di live TikTok kita. Tune in terus ya di Pro 2 FM Sumenep teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next program.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ketemu lagi ya sama aku Izal Karni di Jaga Malam, teman Pro 2. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku nggak sendiri loh di live TikTok, tapi nggak di studio. Kak Wasa nggak bisa hadir nih. Jadi Kak Wasa nih hadir di live TikTok kita, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang masih di RRI Digital atau di streaming kita, beralih yuk ke WhatsApp-nya. TikTok-nya Bro 2 nih. Ada Kak Wasa nanti ini ya, ngebahasin ini ekonomi keluarga biar enggak banyak ujiannya. Ada Kak Wasa sebagai narasumber untuk malam ini dari pengurus LKKNU Sumenep. Boleh dong aku sapa dulu aja nih Kak Wasa. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Wasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabarnya baik ya Kak Wasa ya. Tapi memang panggilannya ya,
2: alhamdulillah.
1: Panggilannya memang Kak Wasa atau ada panggilan lain Kak?
2: Ya itu.
1: Itu aja ya. Ini aja ya.
2: Panggilannya Kak Wasa.
1: Oke, Kak, mohon maaf ya. Tapi sebelumnya aku panggil ya. Kakak ya biar lebih akrab gitu.
2: Oh boleh.
1: Oke, siap Kak Wasa, kita ke kan sudah kenalan nih, boleh dong Kak Wasa cerita nih sedikit tentang topik malam hari ini. Kenapa nih Kak Wasa pilih topik ini, ekonomi keluarga biar nggak banyak ujiannya, itu seperti apa maksudnya Kak?
2: Begini ya, bahwa kita tahu ekonomi keluarga itu kan merupakan salah satu pilar penting.
1: Betul.
2: Dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Ya. Banyak persoalan keluarga itu berawal dari masalah ekonomi. Bahkan ini angka perceraian ini menurut pengadilan agama, faktor terbanyak itu gara-gara faktor ekonomi. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga, sehingga perlu adanya perencanaan dan pengelolaan yang bijaksana, pengelolaan yang baik. Karena terkadang bukan karena sedikitnya penghasilan, tapi karena memang ini pengelolaannya yang tidak tepat.
1: Terus?
2: Ya. Nah, untuk itu perlu perlu kita itu untuk mengelola ekonomi dalam rumah tangga itu secara satu contoh misalnya harus memahami kebutuhan dan keinginan.
1: Betul.
2: Jadi yang diprioritaskan itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Nah, kebutuhan dengan keinginan kan beda.
1: Beda.
2: Kalau kebutuhan itu ya menyangkut hal-hal yang memang menjadi kewajiban ya untuk dikeluarkan. Tapi kalau keinginan ini kan ya biasanya tidak ada habis-habisnya ini kalau betul. Keinginan.
1: Apalagi ngikutin gengsi gitu kan.
2: Nah, betul, ya.
1: Oke, baik. Tapi benar ya Kak Wasa, masalah ekonomi keluarga itu lebih sering disebabkan oleh kurangnya penghasilan atau kurangnya pengelolaan keuangan gitu kan. Nah, tepatnya di pengelolaan gitu aja, ya kan. Kalaupun penghasilannya
2: ya,
1: dikit,
2: di pengelolaannya tapi itu yang terpenting, ya.
1: Betul. Nah,
2: kita tak banyak ya, tidak sedikit yang penghasilannya besar, tapi karena tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya ya ketahanan rumah tangganya juga ini juga
1: goyang ya.
2: Ya mengarah kepada kehancuran, bahkan sampai terjadi perceraian itu.
1: Weh ya, gak wasa topik malam ini keren loh teman-teman Proda yang masih di streaming, yuk pindah ke live TikTok nih. Tapi sayang gak wasa gak bisa on cam katanya. Mungkin viewersnya mungkin ya gak wasa gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, dengan suara aja mungkin nanti bisa mengedukasi teman-teman Proda nih, terutama Gen Z gak wasa gitu ya. Gak wasa boleh tanya nih, cara biasanya tuh keluarga ini biar tetap bertahan ketika kebutuhan terus naik itu, tetapi pendapatannya tidak bertambah, itu gimana sih Kak? Mungkin tips nih.
2: Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ya kita harus mengelola dengan baik. Misalnya dengan membiasakan perencanaan keuangan ya dalam rumah tangga. Ya misalnya pendapatannya 3 juta misalnya satu bulan. Nah, kita keluarkan untuk kebutuhan misalnya 50%. Kemudian untuk pendidikan dan kesehatan 20%. Kemudian untuk tabungan darurat.
1: Betul.
2: Misalnya 10%. Terus lain-lain misalnya 10%. Nah, dengan perencanaan itu, ini kan tertata.
1: Iya.
2: Kemudian selain perencanaan, juga kita bisa menghindari utang-utang yang sifatnya konsumtif.
1: Wah, itu yang terpenting itu Kak Wasa.
2: Ya, jangan mengikuti keinginan.
1: Betul.
2: Apalagi sekarang ya biasanya apa itu belanja online itu.
1: Itu
2: sedikit-sedikit belanja itu. Padahal bukan merupakan kebutuhan.
1: Iya.
2: Nah, akhirnya bisa utang gara-gara ya konsumtif. Kalau utang produktif sih masih bisa dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Di samping itu juga bisa dengan cara membangun sumber penghasilan tambahan. Jadi bisa si istri misalnya ya membantu suami untuk mencari penghasilan tambahan. Bisa di rumah ya dengan apa ya, dengan keahliannya sendiri, misalnya ahli masak ya bisa saja untuk menambah penghasilan itu dengan cara jualan.
1: Betul.
2: Atau mungkin ya keterampilan yang lain itu, atau jasa yang lain, bisa seperti itu.
1: Oke, ya.
2: Kemudian yang terpenting juga adalah menanamkan nilai syukur. Ini.
1: Betul, betul Kak Wasa.
2: Yang mungkin poin pentingnya di situ ya.
1: Terkadang kita ya walaupun dapat rezeki seberapa itu banyaknya, tapi kalau rasa syukur kurang ya nggak bisa gitu, tetap kurang terus gitu kan ya.
2: Iya betul betul.
1: Nah tapi aku juga setuju nih Kak Wasa sama pendapatnya Kak Wasa tadi masalah ini apa yang kayak belanja online atau apalah pinjaman gitu kan. Nah ini diperlukan juga nih, penting gak Kak Wasa keterbukaan ini soal keuangan antara suami dan istri atau ke anggota keluarga lainnya nih?
2: Oh ya, itu sangat penting. Jadi membangun komunikasi yang baik di antara keluarga, antara suami dan istri itu memang sangat penting. Karena terkadang kesalahpahaman atau apa itu karena tidak adanya keterbukaan.
1: Ya, oke. Okay. Tapi memang kalau ini Kak Wasa kembali lagi, memang aku sempat tertarik sih bahasanya Kak Wasa tadi, memang apa ya? Kehancuran rumah tangga itu rata-rata memang dari ekonomi gitu kan. Apalagi ini ya, aku sempat dapat ini ya sedikit info lah, kalau di Sumenep itu rata-rata yang anak-anak muda itu yang perceraiannya memang gara-gara ekonomi. Nah, di sisi lain ini lagi gawasa gara-gara ya kayak semacam pinjaman atau apa kayak judol gitu Kak Wasa itu. Boleh nih Kak Wasa atau ya, bisa nih mengedukasi teman-teman ya, Gen Z yang betul di luar sana gitu.
2: Ya, intinya sepertinya apa yang saya jelaskan tadi bahwa kita itu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi hal-hal yang tidak perlu, yang kira-kira ya bisa dikatakan pemborosan itu ya tidak usah dilakukan. Ya termasuk misalnya sampai terlibat dalam di online misalnya, itu yang memang banyak. Salah satunya penyebab kehancuran ekonomi itu karena itu.
1: Iya benar. Jadi bisa dibilang juga ya, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman berdua. Karena topik malam hari ini keren loh, biar ekonomi keluarga gak banyak ujian itu, kita yang penghasilannya apa pas-pasan aja sudah bisa dibilang gak mampu, gak ngatasi lah istilahnya. Apalagi ditambahi kayak semacam pinjaman online atau judi online gitu kan. Bener kata Kak Wasa tadi, kita pakai sebutuhnya aja gitu. Hidup sesuai modal gitu kan Kak Wasa ya.
2: Ya, betul.
1: Nah, Kak Wasa mungkin di live TikTok nih ada yang komen, kita baca dulu ya Kak Wasa, kalau bisa dijawab nih sama Kak Wasa. Ini dari user nggak tahu ini namanya siapa, katanya nih, banyak saudara tidak mampu membebani sampai nggak bisa umroh, mohon petunjuk katanya.
2: Ini maksudnya tidak mampu membebani.
1: Ya mungkin ini banyak saudara ya tidak mampu
2: ya itu menggantungkan diri.
1: Betul,
2: mungkin ya
1: tepatnya ya ini
2: ya. Kalau menurut saya pribadi ya, bahwa apa ya, kita membantu saudara misalnya itu lebih penting dibandingkan dengan berangkat umroh kan. Ini kalau menurut saya ya, kalau menurut saya kan umroh itu merupakan hal yang sunnah lah, sunnah. Tapi ketika ada saudara kita yang memang sangat-sangat membutuhkan, itu ya bisa dikatakan wajib kita membantu. Jadi dan itu pun nilai pahalanya sebenarnya tidak mengurangi dari nilai pahala umroh.
1: Iya.
2: Kalau memang saudara-saudara yang dimaksud itu adalah memang betul-betul membutuhkan.
1: Iya.
2: Tapi di samping itu juga harus bisa mengedukasi, karena bisa jadi karena selalu dibantu kemudian ya keenakan gitu. Jadi ada ya sudahlah, nanti bisa kan ada dia misalnya selalu menggantungkan diri. Jadi harus bisa mengedukasi, istilahnya itu ya jangan memberikan kainnya tapi jangan memberikan ikannya tapi bisa memberikan kainnya.
1: Betul. Iya. Tapi ya setuju juga sih buat Kak user nih, kalau masih ini ya bingung ya enggak apa-apa, kalaupun yang penting sudah ngebantu Kak user ini kalau untuk mau berangkat umroh ya enggak apa-apa kan gitu Kak Wasa ya.
2: Iya.
1: Karena kan sudah cukup lah kan membantu
2: juga,
1: gitu.
2: Iya, membantu. Makanya ya perlu katanya tadi itu ada edukasi lah pada saudara-saudaranya ini, sehingga kebutuhan dia juga untuk berangkat umroh misalnya bisa terpenuhi.
1: Ya, iya. Oke, baik, makasih Kak, jawabannya Kak Wasa untuk Kak Yusen ya. Kembali ke topik lagi, Kak Wasa, ini apa ya, biar kebiasaan sederhana itu bisa dilakukan,
3: keluarga agar terhindar dari masalah ekonomi di kemudian hari. Itu seperti apa kebiasaannya Kak Wasa? Boleh dong dibagi tips juga nih.
2: Yaitu kalau saya kuncinya yaitu apa ya, harus kita bisa membedakan dan memahami kebutuhan dan keinginan. Betul. Jadi kita lebih memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Kemudian ya bisa membangun sumber penghasilan tambahan itu tadi. Kemudian ya menghindari hal-hal yang sifatnya tidak penting. Tidak penting. Ya, apalagi hutang sampai hutang apa itu ya?
3: Hutang buduk lah gitu ya.
2: Ya, mabuduk jandeng maturen itu ya. Ini yang biasanya sering kali terjadi. Sampai ya tutup lubang gali lubang, sementara yang ditutupkan itu juga masih berbunga.
3: Betul.
2: Jadi bunganya berbunga, akhirnya banyak ya. Ini banyak juga terjadi seperti itu.
3: Iya betul, bisa dibilang rata-rata.
2: Akhirnya sampai ya tidak bisa ini apalagi ya tidak bisa memenuhi kan kebutuhan di keluarganya karena sudah terlilit hutang.
3: Betul, ya. Jadi kesimpulannya Kak Wasa, tetap kembali ke porsi kita ya. Katanya orang Madura itu ngocak, amodela pabodo modalnya gitu kan.
2: Jadi istilahnya itu jangan besar pasak daripada tiang.
3: Betul ya. Sekali. Cak labon badai bakuna hulu gitu. Kak Wasa, ini
2: dan Madura namun mon kendu ci aku licakala.
3: Betul. Oke Kak Wasa, kita kembali ke ini ya, ke komenan TikTok lagi nih. Memang mungkin ini bisa dibilang Kak User ini gen milenial nih atau Gen Z nih. Nah, sekarang kan memang rata-rata kalau Gen Z masih bisa nih untuk belajar apa ya, susah dulu mungkin untuk memenuhi kebutuhan bersama gitu kan. Jadi yang suami kerja, yang istri juga jualan kata Kak Wasa tadi. Nah, ini yang Kak User ini mungkin beda nih. Ini dimasuk di gen milenial, sisa-sisa lawas mungkin. Istri ingin kerja dilarang sama suami, mohon petunjuk, sedangkan kebutuhan banyak kurang katanya Kak Wasa.
2: Alasan suami mungkin juga didiskusikan ya, perlu didiskusikan. Kalau memang suami masih belum bisa mencukupi kebutuhannya, itu kan perlulah turun tangan istri untuk bisa membantu. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, barangkali perlu didiskusikan secara baik-baik. Kenapa dilarang? Misalnya, oh takut keluar rumah misalnya. Bisa memilih pekerjaan yang tidak perlu keluar rumah.
3: Iya. Yeah.
2: Kemudian mungkin karena khawatir anaknya tidak bisa terawat dengan baik, misalnya. Ya mungkin solusi apa dirembuk berdua. Bisa seperti itu. Kita kan bisa cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak usah keluar rumah, misalnya karena kalau alasannya memang suaminya itu karena nggak boleh keluar rumah.
3: Ya, padahal kan masih banyak kesempatan ya, kayak sekarang ini kan sudah mode zaman-zaman digital gitu kan. Apa-apa kan ya, bisa diserbakan online gitu kan. Kalau memang
2: jualan
3: punya
2: online.
3: Kayak kalau punya ke apa? Kreatif atau punya ini ya, dasar bisa masak kata Kak Wasa tadi ya, jualan kuliner ya gitu kan. Kalau punya kerajinan tangan ya jualan kerajinan tangan gitu kan Kak Wasa. Jadi banyak cara ya untuk sekarang teman-teman berdua buat kalian nih, seumpama nanti suami nggak ngizinin kerja, tanya betul kata Kak Wahasa tadi, tanya alasannya itu kenapa. Kalaupun memang nggak boleh keluar, kita jualan online di rumah, itu kan ya Kak.
2: Ya, jadi ya didiskusikan bersama, nanti kan bisa menemukan jalan keluar. Kecuali memang suaminya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dan juga mungkin bisa membahagiakan keluarga dalam hal ya kebutuhan. Ya namanya terutama perempuan ya, ya kalau perempuan itu kan ya banyak. Biasanya tidak cukup hanya kebutuhan pokoknya ya.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang ya mungkin perlu wajah yang glowing. perlu modal juga itu.
3: Betul Kak Wasa. Tapi sempat aku mau bilang tadi Kak Wasa, tapi takut dikomplain sama teman-teman berdua nih. Kak jangan ngebelain si cowok aja gitu kan. Maunya mau bilang sih kalau si suami budgetnya dapat sekian gajinya, ya udah dinikmati dulu. Masalah glowing buat apa? Kan yang nanti yang lihat suaminya toh. Tadi kembali sama Kak Wasa tadi bahasanya ya, mohon lagi doja aku di cegalan.
2: Jadi kalau bang belum mampu membeli ya jangan dipaksakan.
3: Betul. Tapi yakinlah karena apa doa dari istri, suami juga lancar rezekinya di waktu kerja ya, kan gitu
2: betul,
3: ya.
2: Ya.
3: Jadi tetap selalu doakan.
2: Makanya keharmonisan rumah tangga itu juga menjadi apa ya, menjadi pintu untuk banyaknya dapat rezeki yang berkah.
3: Karena bisa dibilang juga
2: rencana orang kona itu monatokaran malono.
3: Iya.
2: Inti rezekinya seret.
3: betul. Jadi kalau ini sayang namanya nggak keluar nih, mungkin masih ada ya di TikTok Kak user ini. Mungkin kalau suaminya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau suaminya nggak ngizinin kerja, sudah mungkin nanti insya Allah suami tetap berusaha mencukupi kebutuhan apa yang kamu inginkan, kan gitu Kak Wasa. Yang penting jangan sampai ya, ada pertengkaran ya gitu di rumah tangga kalian. Harmonis saja. Yakin ya, rezeki pasti datang kalau kalian tuh di rumah kondusif gitu kan enggak?
2: Betul.
3: Kak Wasa, terus pengen tanya juga nih Kak Wasa. Nah, ini kan tadi masalah suami dan istri. Nah, kalau hadirnya seorang anak, gimana nih peran anak dalam membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga tanpa harus terbebani gitu?
2: Saya kira anak juga bisa dikasih pemahaman ya, dikasih pengertian juga di apa ya istilahnya itu dididik supaya tidak boros misalnya. Nah, bisa memahami kondisi orang tua. Dan itu perlu pembiasaan. Terkadang karena merasa kasihan tapi wujud kasihannya itu prakteknya salah.
3: Betul.
2: Misalnya segala keinginannya dipenuhi terus misalnya. Ini kan juga akan membiasakan dirinya bahwa semua yang diinginkan harus tercapai, harus dibeli misalnya. Nah yeah, ini nanti yang akan juga menjadi bumerang bagi
3: orang tua ya,
2: keluarga itu sendiri. Iya.
3: Yeah. Tapi memang sejatinya Kak Wasa kalau aku boleh bilang juga, miris sih kalau pas ketika anak itu minta, tunggu ya nak, tunggu bapak dapat uang gitu. Kalau beli-beli tuh pas gak dipenuhi, kasihan juga ya Kak Wasa. Mungkin boleh, tapi jangan berlebihan ya, gitu ya. Kan gak?
2: Iya. Ya itu tadi, jadi dibiasakan untuk ya pahamlah kondisi orang tua. Jangan selalu keinginannya dituruti terus, tapi ya dipilah-pilah mana yang kira-kira perlu dituruti, mana yang tidak itu.
3: Okay. Nah, di
2: dan juga ya sudah mulai dilatih juga bahwa harus juga bisa membantu dalam hal ekonomi, misalnya ya nyapu, terus ya apa ya bantu-bantu di rumah tangga, nyuci dan lain sebagainya. Itu dalam rangka pembiasaan sehingga nantinya untuk apa ya bekerja itu ndak malas.
3: Betul, betul. Tapi kalau aku rasa itu bisa berlaku untuk orang tua dulu sih, Kak. Ndak tahu kalau sekarang mungkin ndak sama aja ya, Kak. Karena kalau aku dulu diajarin bapak sendiri, memang diajarin susah gitu. Nanti suatu saat kamu seneng dong bayar buat orang gitu katanya. Jadi kamu berperang apa ya, sedia dulu gitu. Jadi sebelum berperang nanti kamu latihan dulu. Kalau perang pas enak nanti katanya. Ini ya Kak Wahsa, kita baca komenan dulu nih. Ada Kak Faida nih, disapa dulu nih Kak Wahsa. Ada Kak Oo ini. Arya Barmat ini namanya Kak Oo.
2: Oh iya.
3: Sayang Kak Oo sama Kak Faida nih, Kak Wahsa gak bisa on cam malam ini.
2: Iya, ini ngasih semangat ini. Terima kasih.
3: Iya. Kak Wahsa, kembali lagi ya ke pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab lagi nih. Nah, sekarang kan memang sudah zaman era digital nih Kak Wahsa. Untuk saat ini, apa sih tantangan terbesar keluarga ini dalam mengelola keuangan gitu?
2: Ya itu tadi, seperti sering ini ya, sering karena zaman digital. Mungkin juga apa ada hal-hal di yang semuanya itu bisa apa ya bisa diketahui seperti contohnya ya kayak jualan online, maksudnya itu ya belanja online, kemudian judol, terus ya seperti tadi tawaran-tawaran yang digiurkan ya. Untuk misalnya ya akan bisa terpengaruh.
3: Betul.

0: atau mengurangi pengeluaran. Nah, boleh nih Kak, bisa apa ya? Ditegaskan lagi nih Kak.
1: Dua-duanya sama-sama dilakukan, ya. Jadi mengurangi belanja yang tidak penting, tidak terlalu dibutuhkan, kemudian juga berusaha mencari penghasilan tambahan. Kedua-duanya ini bagus untuk sama-sama dilakukan.
0: Artinya biar bisa ini ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kalau ini ya menambah penghasilan gitu kan.
1: Ya, menambah penghasilan. Kebutuhan ini bisa dipilah mana yang prioritas, mana yang tidak, itu
0: Prioritas, betul.
1: seperti itu juga bisa.
0: Nah, tapi benar nggak Kak, hidup sederhana ini bisa bikin keluarga lebih minim drama soal ekonomi?
1: Loh, ya.
0: Kalau menurut Kak Wahsa, benar nggak hidup sederhana itu bisa bikin keluarga lebih minim masalah ini, drama soal ekonomi gitu?
1: Lebih lebih gimana? Anu, mohon maaf ini
0: Putus-putus Kak ya.
1: suaranya
0: Bener
1: ya,
0: nggak
1: putus-putus.
0: menurut Kak Wahasa ini hidup sederhana bisa bikin keluarga lebih minim drama soal ekonomi?
1: Bikin minim
0: Drama ekonomi itu.
1: ya dengan hidup sederhana ini merupakan salah satu tindakan dalam rangka pengelolaan keuangan juga. Kita kan dalam Islam misalnya kita tidak boleh bersifat boros.
0: Betul.
1: Tapi ya harus ada keseimbangan, artinya tidak tidak tidak boros tapi juga tidak kikir gitu. Jadi sederhana itu bukan berarti kikir, bukan bukan kikir, tapi menempatkan sesuatu kebutuhan itu pada tempatnya.
0: Ya, betul. Jadi di ibarat makan, seperti kayak makan, contoh dimakan dulu ya, walaupun mau hidup sederhana, yuk pas saya cukup tahu malolo gitu ya Kak. Sekali-sekali ngakan
1: Ya,
0: cukup daging,
1: jadi
0: sate
1: jangan
0: gitu.
1: ya. Ada keseimbangan lah ya. Tapi
0: Sederhana.
1: kalau misalnya masih belum mampu untuk membeli daging misalnya, hanya bisanya mampu membeli tahu, ya jangan sampai berhutang gitu.
0: Jadi tetap nikmati aja.
1: Karena
0: Memang.
1: nanti ya. Karena nanti kalau hutangnya banyak itu bisa ndak tidur. Karena kepikiran terus, rumah tangganya nanti bisa ndak tenang.
0: Iya, betul betul betul. Bukan apa tadinya mau makan daging biar dapat kesehatan atau protein yang baik, malah tidak ada ya, gak bisa tidur mikirin utang.
1: Ya. Jadi ya, ya harus bisa misalnya kebutuhan untuk gizi tercukupi, tapi tidak harus mahal.
0: Betul
1: Nah, ini
0: betul.
1: juga perlu pinter-pinter. Satu contoh, seperti tahu tempe ini kan
0: Masuk
1: proteinnya juga
0: masuk
1: tinggi
0: ya
1: ya.
0: ya
1: Iya, terus sayur misalnya
0: sayur.
1: buah, kemudian ya bisa apa ya, kalau ingin menikmati daging ya bisa ngobu aja misalnya karena ayam ya.
0: Tapi memang setuju juga sih Kak, kalaupun cuma masalah makanan tahu tempe sayur, atau kalau dimakan bareng keluarga terus suasana itu sangat harmonis, berasa kayak di restoran dong.
1: Oh iya, tidak apa ya, kesenangan atau kebahagiaan itu tidak diukur dengan harus apa ya, harus makanan
0: Betul,
1: mewah,
0: betul.
1: kemudian pakaian mewah misalnya, enggak. Tapi nilai syukur itu yang paling
0: Nah,
1: penting.
0: tepatnya itu ya Kak. Kita memang banyak-banyak bersyukur sih, dikasih sehat atau dikasih hidup sudah lumayan. Ini luar, alhamdulillah banget ya Kak.
1: Ya. Alhamdulillah ya. Dan kalau sudah diberi kesehatan.

0: Kan itu sudah luar biasa,
1: Betul.
0: nikmat yang paling tinggi itu.
1: Betul Kak Wasa. Percuma walaupun apa makanan enak tapi tidak bisa menikmati juga kan percuma Kak, ya kan?
0: Iya, ada saya punya ini dulu, punya apa ya, ya teman lah. Jadi saya itu kaya tapi percuma katanya. Kenapa ya? Karena mau makan ini dilarang,
1: Betul.
0: mau makan sate dilarang.
1: Betul.
0: Akhirnya kan nggak bisa menikmati juga.
1: Istilahnya cuma wes sudah paten sama ini apa tak nama turunnya Kak, kolobon gitu kan.
0: Ah, kalau
1: Buat apa hartamu miliaran kalau kalau nggak bisa menikmati apa ya makanan nikmat gitu ya Kak. Kak Wasa, mungkin waktu nih yang nggak mengizinkan kita lama-lama. Sebenarnya asik sih ngobrolin tentang topik malam ini. Terus kalau boleh ada kesempatan terakhir nih, apa nih Kak Wasa pesan bagi keluarga ini ya Gen Z terutama agar bisa membangun ekonomi yang kuat dan tidak mudah goyah saat menghadapi berbagai ujian hidup.
0: Nah, yang perlu mungkin menjadi satu catatan bahwa ekonomi keluarga yang kuat itu bukan karena penghasilannya besar, tetapi karena dikelola dengan bijak,
1: Betul.
0: misalnya dengan perencanaan yang baik, kemudian hidup ya sederhana, ya ada keseimbangan, kemudian kerja keras, doa dan bersyukur. Itu merupakan hal yang sangat penting ya. Sehingga akan keluarga itu akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.
1: Betul. Mungkin itu aja Kak Wasa.
0: Ya.
1: Oke, baik Kak Wasa. Terima kasih ya kebersamaannya malam ini Kak Wasa bareng kita di Prodoa.
0: Sama-sama.
1: Dan semoga apa yang disampaikan sama Kak Wasa tadi bisa menjadi edukasi nih buat teman-teman Gen Z dan makin ini ya berwarna hidupnya.
0: Ya, harapannya semoga bermanfaat.
1: Betul ya Kak Wasa, terima kasih sekali lagi buat Kak Wasa, sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, tetap jaga solidaritas di ini ya LKKN LKKNU Sumeneb. Salam buat
0: Amin,
1: teman-teman
0: amin.
1: LKKNU Kak
0: Insya
1: Wasa.
0: Allah.
1: Selamat malam Kak Wasa, assalamualaikum.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita penutup hari.
1: Sembilan terbaik kamu karena kita Indonesia masih dicerita kok cerita sih dijaga malam teman Broda dan di cerita penutup hari nanti kita ngobrolin ini ya nanti tunin aja sih di Broda FM sembilan terbaik kamu.

0: 기다.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Cerita penutup hari.
6: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, di cerita penutup hari kita kan bahasin seputar yang ini ya, info konten. Nah, kalau mulai untuk jadi konten kreator itu bikin aja dulu, jangan takut. Nah, jadi kalau bisa dilihat ini ya, jadi konten kreator itu kayaknya enak banget gak sih? Makan enak, jalan-jalan, pegang handphone, upload, terus beres. Padahal aslinya gak sesimpel itu loh teman Prodo. Realitanya jadi konten kreator itu punya proses yang panjang loh. Jadi mulai dari fase coba-mencoba sih. Gak ada yang nonton video yang kamu bikin, terus sampai momen iseng yang tiba-tiba mengubah segalanya. Nah, di sini kita cerita nih, katanya apa ya, Karel Devo nih, Devino nih, katanya jujur perjalananku jadi konten kreator kasih ini ya, plus kasih tips realistis bikin konten buat kamu yang pengen mulai konten tapi masih banyak keraguan sih. Jadi berawal dari iseng sampai terbawa momentum gitu. Awalnya tuh aku bikin konten yang random aja teman berdua, jadi isinya komedi receh, nggak ada nudge, bahkan ini ya nggak ada tujuan jelas, yang nonton juga nyaris nggak ada karena yang memang cuma buat ini ya hiburan. Nah, jadi sampai suatu hari katanya makan di restoran tuh kepikiran nih mau iseng videoin. Ah, jadi videonya pun simpel banget, cuma rekam udon diaduk terus aku kasih tulisan semoga yang bikin ini masuk surga, kemudian aku upload di TikTok katanya nih. Nah, jadi 3 bulan kemudian tiba-tiba TikTok aku ramai banget katanya nih nomor 2, notifikasinya sampai harus aku mute. Ternyata video udon ini sudah lama aku upload FYP-nya dan viral, view yang biasanya cuma puluhan tiba-tiba ini ya tebus 100.000. Kesekuan aku bikin konten udon lagi kan lagi ini dengan varian lain nih, jadi viral sampai jutaan viewers. Jadi 3 hari berturut-turut aku upload konten udon, kemudian followerku naik katanya nih jadi sekitar 10.000. Cepet banget ya. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman-teman Prodo, temenin terus di Prodo FM Zone Up, teman terbaik kamu.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengar Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Radio Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, konten itu susahnya di ini ya katanya. Jadi apa? Ketika ini cari konsistensi katanya. Jadi apalagi kalau udah punya kerjaan ya. Jadi bisa dibilang terus terang bagian tersulit itu mengukur waktunya kan. Nah, di satu sisi ada pekerjaan utama yang harus diselesaikan, tapi di sisi lain pengen konten tetap jalan gitu biar nggak keburu-buru over helmet tuh, bikin ini target yang masuk akal terlebih dahulu. Jadi minimal satu video per minggu gitu. Kalau lagi sanggup ya baru naik ke 2-3 video per minggunya. Nah, supaya bisa mengejar itu semuanya, ini ya, mencatat ide tiap kali dapat inspirasi, bahkan kalau yang datang cuma satu kalimat itu, sekalian bikin konten kalau lagi makan di luar atau lagi jalan gitu. Edit pelan-pelan saat malam hari. Hasilnya memang gak selalu rapi dan ideal, tapi yang penting jalannya dulu gitu. Kalau nunggu sempurna, biasanya malah jadi, karena ini ya kunci utama dalam konsistensi bikin konten ini, mulai dulu tanpa overthinking teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

kamu harus tahu dulu kamu mau apa, mau berbagi, mau cerita, mau dokumentasi hidup, mau belajar ngomong di depan kamera. Jawabannya bisa kamu tanyakan ke kamu sendiri ya. Dan pertanyaan kedua, teman berdua, ini ya pertanyaan klasik nih, kayak ini, kalau nggak ada yang nonton itu gimana, kalau videonya jelek itu gimana, terus kalau dikomentarin orang itu gimana. Nah, jadi ya udah sih, nggak masalah, semua konten kreator tuh juga pernah di fase itu kok gitu. Jadi yang ketiga, serius nih, itu kuncinya. Jadi kadang bedanya orang yang pengen konten itu dan orang yang beneran jadi konten kreator itu cuma satu, yaitu ini ya, kepikiran terus, yang satu nekat upload. Nah, kalau mental sudah kebentuk, baru masuk ke pertanyaan berikutnya. Tentang apa nih isi konten yang mau kamu bikin? Jadi jawabannya simple. Jadi mulai dari hal yang memang kamu suka ya, seperti ini, suka kuliner, bikin video review makanan, share tempat makan, atau cerita jujur soal rasa dan suasananya. Nah, suka olahraga, bikin konten latihan progress atau tips pemula. Suka beauty, otomotif dan tips, itu buku atau film, ya gas aja lah. Jadi kalau topiknya jauh beda atau jauh banget dari minat kamu, pelan-pelan akan terasa seperti beban saat bikin gitu.

0: 94,6 Radio FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu teman berdua. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya, bukan cuma nilai tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dari Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencangin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun RR Digital di Pro 2 Sumenep.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.
1: Just music berdua.

Oke, teman bro, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Kamis tanggal 11 bulan Juni 2026, dan kami seluruh pekerja program 21 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalgarni undur diri dari ruang dengan teman bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Jumat 12 Juni 2026. Siaran kami program B2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Just Music Berdua.

Hasanah Religi. Banyak umat Islam lalai dalam melaksanakan sholat subuh. Mereka kesiangan karena pada malam hari begadang sehingga melewatkan waktu subuh. Padahal sholat subuh mempunyai keistimewaan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bagaimana keistimewaan sholat subuh, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa sholat subuh disaksikan oleh malaikat yang bertugas pada siang dan malam. Adanya malaikat yang menyaksikan seseorang yang melaksanakan sholat subuh pertanda sholat ini sangat istimewa. Dalam tafsir Tahlili, diterangkan maksud dari disaksikan malaikat malam dan siang bagi mereka yang sholat subuh, yaitu pada waktu itu akan ada pergantian tugas antara malaikat yang bertugas malam dan siang. Dan pada saat itu, keduanya akan sama-sama melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Ar-Razi menyatakan, sesungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Waktu itu, bangunlah orang yang sedang tidur dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Dari penjelasan inilah, tidak ada alasan bagi umat Islam melalaikan sholat subuh. Jika tidak menunaikan sholat subuh, maka dipastikan tidak akan menikmati keistimewaan sholat subuh tersebut. Sementara dalam sebuah hadis juga dijelaskan keutamaan sholat subuh. Orang yang bangun pagi dan menunaikan sholat subuh pasti mendapat jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika telah memasuki subuh, bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Sedangkan untuk perempuan, sholat di rumah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminannya, sehingga Allah menangkapnya dan menyungkurnya ke dalam neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap mukmin untuk menunaikan kewajibannya. Siapa yang melanggar, maka orang tersebut pantas memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: nggak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
0: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Indah di sini yang bareng kamu pagi ini ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hey. Oke, ini akan update info dulu buat kamu teman Pro 2 ya sebelum memulai Sepada kita. Pengurus kuartir ranting kuaran gerakan pramuka Kecamatan Kota Sumenep resmi dilantik di pendopo Kecamatan Kota Sumenep kemarin teman Pro 2, dan momentum ini menjadi awal baru dalam memperkuat pembinaan karakter generasi muda di tengah tantangan era digital. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus kuaran, pembina gugus depan, majelis pembimbing ranting, serta perwakilan TNI dan Polri sebagai wujud sinergi lintas sektor. Camat Kota Sumenep selaku Ketua Mabiran Yudi Nursukmadianto menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan awal tanggung jawab besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Ia juga mengapresiasi dedikasi pengurus periode sebelumnya yang telah membangun fondasi kuat bagi organisasi. Selanjutnya, ini dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Sampang, ya asal Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, sukses mengamankan tiket perempat final turnamen Australian Open 2026, dan kegiatan kepastian tersebut diraih setelah pemain yang disapa Ubed ini menumbangkan unggulan ke-8 asal Hong Kong, Lee Chekyu. Dan dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Sydney, Ubed menang 2 game langsung ya. Sebelumnya di babak 32 besar ia juga tampil dominan saat menundukkan wakil Thailand, Kantapon Wang Charun, 2 game langsung juga. Ubed mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera meski sempat tampil ragu-ragu dan kehilangan kontrol permainan di awal laga game pertama. Oke, selanjutnya, PMK Bangkalan memastikan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat terintegritas SRT 51 di Desa Katol Barat di Keker Bangkalan ya telah selesai dibebaskan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan dari target minimal 7,5 hektar lahan yang disiapkan mencapai sekitar 7,7 hektar dan proses pembayaran juga telah dilakukan ya. Lukman Hakim menyampaikan pemadatan lahan dilakukan agar memenuhi standar teknis PUPR termasuk pengujian elevasi, kontur, serta kemiringan tanah. Dengan kesiapan lahan ini, pembangunan SRT 51 Bangkalan diharapkan segera terrealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangkalan khususnya dalam memperluas akses pendidikan rakyat. Itu teman Pro 2 informasi kita di pagi hari ini. Nanti kita akan update lagi di jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Aha, teman Pro 2, Spada bareng Indah pagi ini. Seperti biasa juga kita akan mengawali Spada dengan klunya BBI, Bangga Berbahasa Indonesia, yang nanti akan dijawab di 6.30 ya. Jawabannya gitu, akan dirilisnya 6.30. Tapi sementara kamu tebak dulu teman Pro 2. Dan kali ini adalah klunya ya, pemikiran kritis itu disebutnya apa? Nah, ini diawali dengan huruf A, and then ada LI di tengah, terus diakhiri dengan huruf S. Nah, pemikiran kritis itu disebutnya apa ya? Oke, Indah tunggu jawaban kamu sama Pro 2 melalui WhatsApp-nya Pro 2 ya di 0853. Ayo lo, enggak hafal kan? Enggak hafal apa lo. 3489 4676, 0853 3489 4676. Atau alah, capek lah ya ngetik-ngetik ya, ambil HP yang kemana. Ya udah, DM aja di Instagramnya Pro 2 atau di Facebook juga boleh. Terus type juga di live chatnya aplikasi Radio Digital teman Pro 2 ya. Oke, ditunggu teman Pro 2 jawaban dari pemikiran kritis itu disebut apa. Oke.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, nomor 2. Hey. Kok hari ini tuh tanggal berapa? 12 ya, nomor 2. Yes, tanggal 12. Update info dulu, nomor 2. Mana nih? Bentar. Hinda akan ini dia observer kita pagi ini yang udah standby bersama kalian semua, teman-teman berdua. Ada Kak Lavia dari BMKG Trunojoyo, Sumenep.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer stasiun meteorologi Trunojoyo, Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Jumat 12 Juni 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di wilayah sekitar Sumenep diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep didominasi oleh angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah berada pada musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan, hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram dan juga di Twitter, maupun mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Terima kasih.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, Tengah Pro 2, kayaknya cuaca di luaran dingin banget ya. Kata Kak Lavia tadi dari BMKG sebenarnya memang udaranya dingin gitu ya. Masa paling ininya 30 paling tinggi. Ya udah sih, kita Bangga Berbahasa Indonesia dulu Tengah Pro 2. Jadi jawabannya apa? Pemikiran kritis itu dibilangnya apa di dalam bahasa Indonesia? Analisis, pinter deh kamu. Tapi kamu males kan, mager kan, matanya masih meremlek-meremlek. Atau lagi hektik banget gitu, mau berangkat sekolah. Hati-hati ya sama Pro 2 ya, di jalan jangan sampai terjadi huru-hara. Sampai huru-hara, indah enggak sih maksudnya. Hati-hati aja gitu ya, be yourself. Safe trip gitu. Kok safe trip sih, indah? Emangnya mau pergi jalan-jalan ke luar negeri? Ya udahlah, pokoknya selamat di jalan gitu, hati-hati. Jangan gerusak-gerusuk, oke?

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Kenapa motor, kendaraan bermotor juga spionnya ada dua? Cuman perlu dua. Yo. Kenapa? Kalau satu kicek katanya ya. Jadi cuma perlu dua, menurut pakar safety riding dari Ikatan Motor Indonesia ya, Juldek Samastana, dua kaca spion terutama pada motor itu sangat penting, cuma perlu dua, karena motor itu kan kendaraannya kecil kan. Nah, sehingga ini merupakan alat vital untuk pengendara agar bisa terlihat dan melihat gitu, 52 ya. Saat mau menyusul, nah itu kan harus melihat kondisi kendaraan di belakang. Maka dari itu penting juga spion ini di motor dan posisinya tepat sehingga melihat di sekeliling juga tepat gitu. Dengan kaca spion kiri kanan, pengendara bisa memantau kondisi lalu lintas saat ingin menyusul atau berhenti. Dan ini menjadikan kaca spion kanan kiri sama pentingnya dalam mendukung keselamatan, 52. Dan jangan lupa ini juga ada aturannya ya di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan UU LLAJ dan di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012. Nah, itu setiap sepeda motor diharuskan memiliki kaca spion di sisi kiri dan kanan untuk memenuhi standar keselamatan. Dan pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat sanksi pidana atau denda 250.000, pidana kurungan paling lama 1 bulan gitu, 22. Jadi kedua kaca spion itu berfungsi untuk memberikan pandangan menyeluruh kepada pengendara tentang situasi lalu lintas di sekitar mereka, terus membantu mencegah kecelakaan dan juga meningkatkan keselamatan berkendara gitu. Jadi tolong ya spionnya, jangan beli yang apa sih, yang nggak kelihatan-kelihatan itu gitu loh, yang kecil-kecil ada di sisi di depan genggaman tangan. Jangan dong, biar aja itu yang dari pabrikannya